0: institusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
0: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses

0: kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi. Tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara RUAT dan udah selesai, dan semoga kedepannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Makal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya mengetalase memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
19: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
20: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
19: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
21: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
19: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
0: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
1: Pedengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
22: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
1: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
23: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
1: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Usia non produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kami juga menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Kami sampaikan warta jemaat, ibadah KPDP jemaat dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 dan disatukan dengan ibadah KPDP wilayah bertempat di Gedung Gereja Gemim Ebenezer Wibringin pukul 17 WITA atau pukul 5 sore. Dan petugas ibadah adalah pelayan khusus dan tim doa jemaat kolom 2 dan jemaat kolom 6. Diharapkan kehadiran dari seluruh anggota jemaat. Ibadah WKI jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pukul 17 WITA atau pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, di ibadah di saat ini juga sebentar akan dilaksanakan aksi 5 menit yang akan dipandu oleh panitia pembangunan untuk menunjang proses pembangunan aula. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, ibadah di saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Farli Suparjatmo, Sarjana Teologi P2, Ibu Penatua Meiti Mokilidayo P3, Ibu Diaken Reti Lombuan Rontong. Kita akan menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Dan ibadah di saat ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengikuti prosesi kadim dan pelayan khusus memasuki ruangan ibadah. Sambil kita menyanyi bersama-sama kidung jemaat 363 sungguh

0: jemaat yang diberkati Tuhan, ajakan beribadah. Kita terus diajak untuk menghayati betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia berkenan mengaruniakan Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah.
1: Syukur kepada Allah yang telah dan terus mengasihi kami. Kini kami mau mengangkat hati untuk memuji dan mengagungkan kebesaran kasih-Nya.
2: Mari kita satukan hati dan memuji Tuhan Yesus. Dan kita lakukan pujian. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.

0: kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
1: Amin.
0: Nas pembimbing di pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita satu di dalam Tuhan.

jemaat disilakan duduk. Dan pada saat ini diundang untuk hadir di depan anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu untuk datang di depan untuk didoakan bersama-sama yang nantinya akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Dan diundang kepada Bapak Julianus Stefanus, Engkuk Julianus Stefanus untuk tampil di depan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu.

Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, yang di pagi hari ini di ibadah sesi yang kedua akan melangsungkan ibadah sekolah minggu. Dan kami bersyukur di pagi hari ini telah dihadirkan oleh Tuhan guru-guru sekolah minggu yang baik hati, yang menuntun membimbing anak-anak sehingga mendapatkan pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, bimbing terus anak-anak ini dalam terang firman-Mu, memberkati para guru-guru sekolah minggu, juga Engkau Julius Silvanus sebagai gubernur Sulawesi Utara yang juga hadir turun tangan langsung dalam mengajarkan, membina anak-anak sekolah minggu ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Menyanyi, ya silakan. Puji-pujian, puji-pujian.

Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lewat hingga saat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang sampai detik ini boleh kami nikmati. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup ini. Namun sadarlah kami Tuhan, bahwa di balik kebaikan-kebaikan Tuhan itu, kami seringkali membalasnya dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Oleh karena itu, inilah kami yang datang kepadamu, tunduk dengan penuh penyesalan diri. Kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, baik yang kami lakukan lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kami yang mendukakan akan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebesar apapun dosa dan salah kami, ketika kami mau mengaku di hadapan-Mu dengan penuh penyesalan dan mau bertobat, kami percaya Tuhan akan mengampuni kami dan menyucikan kami. Dan ketika kami akan menjalani kehidupan ini, ajarilah kami Tuhan untuk mampu melakukan yang terbaik di hadapan sesama, amat terlebih di hadapan Tuhan Allah. Inilah pengakuan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber pengampun dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin.

Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ajaib benar anugerah.

0: Kita terima pada pelayanan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Menyertai saudara.
0: Marilah kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, adalah satu-satunya pedoman dalam kehidupan kami. Kami tidak akan salah jalan. Kami tidak akan melenceng ke kiri maupun ke kanan. Kalau kehidupan kami didasarkan pada terang firman Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, firman-Mu satu-satunya petunjuk bagi kami. Dikala kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, karena berbagai macam rupa-rupa ajaran yang seringkali menggoyahkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah terang firman-Mu dapat diberitakan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami semua yang hadir di ibadah sesi yang kedua ini, bahkan menguasai tempat ini, rumah gereja ini, agar benar-benar Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan Allah saja yang akan kami terus puji dan permuliakan. Hamba-Mu ini Tuhan, dia lemah, dia terbatas, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk berkata-kata. Tetapi Tuhan Yesus yang memampukan dia, sehingga firman Tuhan nantinya dapat diberitakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
2: Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Hukum Taurat atau Janji. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyi, kita harus membawa berita.

0: Saudara-saudara, kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum khotbah diberikan kesempatan puji-pujian dari jemaat kolom 9 dan sebentar sesudah khotbah dari jemaat kolom 6 dan pria kaum bapa jemaat. Diundang kepada jemaat kolom 9.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Apa kabar pemirsa Radio RRI Sulawesi Utara yang sedang meliput ibadah di sesi yang kedua di Rumah Gereja Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Semoga sehat-sehat para pendengar yang ada. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ibadah di sesi yang kedua dari Rumah Gereja Ebenezer Bumi Beringin. Dan di pagi hari ini pendeta bersuka cita, bersyukur karena boleh dipercayakan memimpin jalannya ibadah di sesi yang kedua sebagai kadim wilayah di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Dan puji Tuhan ada pemimpin daerah kita, Bapak Gubernur bersama dengan keluarga yang boleh hadir pada saat ini, menandakan bahwa Bapak Gubernur dan keluarga adalah bagian dari Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Jadi dalam tugas-tugas sehari-hari sebagai pemimpin daerah tentunya memberikan yang terbaik dan perhatian-perhatian khusus bagi jemaat yang ada di sekitar lingkungan tempat bekerja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang terus menjaga, terus memelihara kehidupan kita sehingga kita diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk boleh bersekutu di ibadah saat ini. Tidak terasa kita sudah berada di tahun terakhir periode pelayanan kita. Sensus sudah selesai, pemetaan kolom sudah diatur dengan sedemikian rupa dan memasuki tahap-tahap persiapan pemilihan pelayan khusus untuk periode pelayanan selanjutnya. Kita mendoakan untuk program Gereja Masih Injili di Minahasa tahun ini kiranya berjalan dengan segala baik sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Karena kalau torang mau bilang sesuai dengan torang kehendak sendiri, torang salah. Tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Walaupun mungkin ada permasalahan, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita, tapi percayalah kita semua tetap satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Percayalah apa yang telah diatur supaya kita teratur, dan siapapun yang nantinya akan terpilih kiranya akan menjadi pemimpin, kiranya mampu mengayomi, kiranya mampu memberi teladan sehingga kita semua tetap hidup rukun dan damai di gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di tengah-tengah hangatnya pergumulan yang mengancam sebenarnya inti ajaran kekristenan tentang keselamatan. Apa itu? Di mana munculnya pengajar sesat Yudais pada waktu itu yang memutarbalikkan Injil pada waktu itu. Mereka mengajarkan bahwa orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dengan cara disunat dan harus mentaati seluruh hukum Taurat agar memiliki keselamatan. Jadi itu ajaran mereka. Dan untuk meyakinkan jemaat, maka para pengajar sesat ini, mereka berusaha meremehkan Rasul Paulus. Mereka mengklaim bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul, sehingga ajarannya dianggap tidak lengkap ataupun salah, keliru, harus mengalami perubahan. Karena itu dengan tegas Rasul Paulus di sini dia mengingatkan jemaat bahwa manusia itu dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Mewajibkan hukum Taurat untuk keselamatan saja
Itu sama dengan menyangkal kuasa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dan sesama orang percaya ada dalam satu tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota-anggota di dalam satu tubuhnya. Dan Kristus adalah kepala. Seolah-olah kita terpisah karena fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Seolah-olah kita terpisah karena kepelbagaian kita. Dan memang berlainan fungsi, namun tujuannya yaitu sama-sama untuk kepentingan bersama dalam satu tubuh, yaitu untuk mencapai keselamatan. Hidup oleh dan untuk keselamatan berarti kita hidup menurut perintah kepala tubuh, yaitu Yesus Kristus. Masing-masing harus saling menerima perbedaan, masing-masing harus saling menerima kedudukan dan peran satu tubuh yang lain serta yang lain, serta menopang satu sama lain. Bukan untuk menjatuhkan sama lain, satu sama lain. Justru ketika ada anggota yang sakit dalam satu tubuh itu, maka anggota tubuh yang lainnya turut merasakan sakit yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Dan berupaya agar bisa sembuh supaya dapat kembali berfungsi dengan baik. Nah, demikianlah gambaran dari satu persekutuan gereja Tuhan yang di dalamnya terdapat anggota-anggota jemaat dengan potensi karunia dan tugas yang berbeda-beda. Kalau pendeta lihat di jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin ini luar biasa. Di sini di lingkungan pejabat-pejabat ada Bapak Gubernur, ada di sini Bapak Asisten 3 yang berperan serta dalam tugas-tugas pelayanan juga. Dalam peran berbeda-beda tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus diangkat dari perikop bacaan kita saat ini. Dalam Galatia 3 ayat 15-29. Nah, surat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, dialamatkan kepada jemaat daerah Galatia. Kalau sekarang daerah Turki. Jemaat ini terdiri dari orang percaya dengan latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus menghadapi oknum kelompok Kristen yang berlatar belakang Yudaisme mengajarkan, sekalipun orang Kristen menjadi Kristen, harus wajib disunat. Seperti pendeta katakan tadi, keselamatan, Rasul Paulus katakan, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Dan bukan melakukan hukum Taurat. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 15-18, di sini Rasul Paulus memakai ilustrasi perjanjian manusia. Sekali disahkan, tidak bisa dibatalkan. Lebih-lebih janji Allah kepada Abraham diberikan kepada keturunannya yang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita adalah benar-benar karena pemberian dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, terompet saudara-saudara dari seberang, dari kepercayaan lain, mereka berpemahaman bahwa semakin banyak orang membantu orang, semakin banyak orang berbuat baik, maka orang akan diselamat. Kalau di kekristenan tidak demikian. Kalau di kekristenan kita percaya ajaran Tuhan Yesus bahwa perbuatan baik kita adalah merupakan respons kita dari kita yang telah lebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan. Jangan samakan, oh bilang, oh dari agama-agama lain sama dengan kekristenan. Beda. Tuhan harus tegas demikian. Jangan sampai anak cucu kita kemudian diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Karena zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak kuat iman,
Tidak kuat dalam pemahaman. Anak-anak kita, cucu-cucu kita lihat scroll-scroll di HP. Lihat-lihat YouTube. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Anak cucu kita diombang-ambingkan. Kalau tidak kuat dalam pengajaran, dalam pemahaman. Akhirnya banyak yang berpindah agama. Akhirnya banyak yang berpindah golongan. Karena kita sebagai orang tua tidak mampu untuk mengajar-ajarkan, mewariskan yang baik dalam kehidupan mereka. Warisan iman bahwa apa minggu lalu katakan dalam pembacaan minggu lalu, apa yang didapat oleh anak cucu kita, semuanya harus disyukuri, kecil ataupun besar harus disyukuri. Apa yang didapatkan oleh anak cucu kita, harus anak cucu kita yakini bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan, karena pemberian Tuhan. Bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kepintaran kita, sehingga kita mendapatkan harta, jabatan, tahta, kedudukan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada minggu yang lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bahwa firman ini menegaskan bahwa kebenaran diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan melalui hukum Taurat. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Yesus Kristus telah menjadi penggenapan janji Tuhan Allah. Dengan iman dalam Yesus Kristus, semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, sama-sama menjadi ahli waris. Janji Tuhan Allah tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat diberikan supaya meningkatkan kesadaran umat akan dosa yang diperbuat. Di sini Paulus menegaskan, mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Tuhan Allah. Jadi hukum Taurat di sini tidak dapat memberikan hidup. Sekali lagi, di sini hukum Taurat tidak dapat memberikan hidup. Tetapi Yesus Kristus dapat memberikan hidup. Amin. Oleh karena itu orang berdosa didorong untuk percaya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka menerima janji kehidupan dan keselamatan. Inilah dasar hubungan manusia dengan Tuhan sejak awal, yaitu dalam iman. Dalam hal ini tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, maksud firman ini, kalau di ayat 28 ini, mengatakan bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan Allah. Karena ia tidak memandang bulu, tidak memandang siapa kita. Besar, tinggi kita tidak diperhatikan, tidak dinilai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, kesungguhan hati kita dalam memberi diri, dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mau dikaitkan dengan pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, terampil gubernur luar biasa. Bukan hanya memerintah dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, tetapi memperhatikan sampai sekecil-kecilnya itu masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan kalau orang lihat bukti nyata, pendeta kaget tadi waktu di muka Bapak Gubernur, Bapak Angku, Bu Julianus, pendeta kan, gue jabat pimpin jam mengajar sekolah minggu deh, pasti gak. Tetap kaget luar biasa, karena ketika pemimpin-pemimpin sampai di posisi yang tinggi, mereka sudah lupa, banyak yang sudah lupa, tidak mau melayani, tidak mau turun tangan, tidak mau rendah hati. Tapi terompe gubernur dan Pak Astiga luar biasa, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kita luar biasa, itu semua karena pemberian Tuhan, kan Pak Gubernur? Bukan karena kekuatan hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih jabatan, Tuhan yang kasih kekayaan, Tuhan yang kasih kehormatan, Tuhan yang kasih kemuliaan. Orang melakukan itu semua, kembalikan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa kepelbagaian karunia yang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Ada yang jago dalam berpidato, berkhotbah, ada yang jago bawa persembahan, ada yang jago mengajar anak sekolah minggu, ada yang jago berdoa, syafaat, ada yang jago doa buka, dan lain sebagainya. Itu dipergunakan untuk pelayanan. Kalau semuanya itu dipergunakan, disatukan untuk pelayanan, luar biasa yang terjadi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita diajarkan juga untuk tetap percaya bahwa keselamatan dan kasih karunia itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab kasih karunia tetap tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Allah tetap mengasihi kita, siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun latar belakang kehidupan kita, latar belakang yang kelam, yang hitam, latar belakang yang pahit, diterima oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi trompet Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan di rumah gereja, tidak demikian. Dia perhatikan orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang mungkin cuma bekerja satu hari untuk menyambung hidup satu hari. Itu diperhatikan oleh Tuhan, sama seperti Tuhan memperhatikan kita. Dan luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, keselamatan Tuhan Allah diberikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Nggak perlu bayar, Bapak Ibu Saudara. Seberapa kaya pun kita, seberapa populer pun kita, seberapa tinggi pun jabatan kita, Tuhan nggak mampu membayar itu keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin? Keselamatan diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Tetapi keselamatan bukan berarti murahan. Sekali lagi pendeta katakan, keselamatan diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, tetapi keselamatan bukanlah murah. Tuhan Yesus memberikan dengan pengorbanan yang luar biasa. Darahnya tercurah untuk kita. Darah itu mahal, Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat kita beli. Darah itu menghapus orang dosa-dosa kesalahan. Ada yang berpikir begini, Pak Pendeta, kita pedosa sesatu gunung. Apa mampu Tuhan Yesus mau ampuni tapi dosa? Boleh kita katakan mampu. Tuhan Yesus pasti mampu mengampuni Bapak di kesalahan dosa yang sesatu gunung itu. Karena Tuhan mencari domba yang hilang. Satu domba yang hilang Tuhan cari. Yang 99 dia kasih tinggal untuk mencari yang satu ini. Kita yakin percaya bahwa iman kita dibenarkan oleh Tuhan karena dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong rohani, Bapak Ibu Saudara, tidak sombong rohani. Karena keselamatan dan iman hanyalah anugerah daripada Tuhan Allah. Firman ini mencegah kita menjadi orang-orang yang eksklusivisme dan inklusivisme, individualisme, bersikap lebih istimewa dan lebih penting dari orang lain. Jabatan dan struktur dalam pelayanan, kekayaan, popularitas, pengetahuan, dan pengalaman, jangan sampai membuat kita tinggi hati. Tetap rendah hati. Tetap down to earth. Kang, itu bahasa keren, down to earth. Jangan sampai membuat kita kemudian berbuat seenaknya kepada orang lain. Sikap dan perilaku diskriminatif tidak boleh ada dalam persekutuan gereja. Itu pilih-pilih kasih dalam persekutuan gereja, karena dia berbeda dengan kita, jangan ada. Pendeta ketegaskan, jangan ada. Dia berbeda pemahaman dengan kita, singkirkan dia, jangan ada. Tetap dalam bingkai keselamatan. Tetap dalam bingkai terang firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini
menolong kita semua untuk menjadi rendah hati dan melihat semua orang percaya sebagai sesama yang mempunyai tugas yang sama untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai satu persekutuan gereja.

0: harus mendapatkan pembinaan, kesejahteraan, agar supaya mereka masa depan kita, harapan kita, masa depan gereja ada pada mereka, anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita membuat dan menjadikan aturan-aturan gereja untuk melemahkan orang lain, tetapi sebagai alat untuk menuntun kita hidup seutuhnya dalam Kristus. Semua orang percaya hendaknya dirangkul untuk hidup dalam iman, untuk berbuah dalam Kristus. Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin adalah jemaat yang dewasa secara rohani. Seharusnya merangkul juga orang-orang yang masih jauh dari kehidupan rohani. Dan bukan untuk meremehkan dan menyingkirkan mereka. Karena di luar sana banyak orang yang meremehkan dan menyingkirkan orang-orang yang ada, mungkin dorang pandang di bawah dorang singkirkan. Nak sesuai dengan dorang singkirkan. Kita belajar bersama dalam suatu persekutuan, kita harus jalin kebersamaan. Iman kita harus kuat, sepatutnya kita menolong sesama yang lemah. Iman untuk bersama-sama belajar dalam mentaati kehendak Kristus, supaya kita bersama-sama tidak kehilangan hak sebagai ahli waris dalam janji Allah. Janji Allah, apa yang terong mau cari dalam kehidupan ini? Kekayaan? Tidak. Jabatan? Tidak. Kehormatan? Tidak. Yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan itu, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau ada yang berkata, sampai akhir kehidupan dikubur, tidak demikian pendeta katakan. Oh, rumah masa depan dikubur, tidak demikian. Sampai rumah masa depan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menyediakan itu semua dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Diundang jemaat kolom 6 untuk membawakan puji-pujian.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya.

saat ini kami akan membacakan sampul-sampul yang masuk. Yang pertama, persembahan persepuluhan dan persembahan bulanan tetap keluarga. Keluarga Montolalu Oro, kolom 3. Keluarga Mekel di Malau, kolom 13. Keluarga Montolalu Oro, kolom 3, bulan Juni. Keluarga Wongkana Kalalo, kolom 6. Keluarga Ibu Rini Ivona Wongkana, kolom 6.

Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan yang terus teralami dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini, dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus, kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan dan sampul-sampul syukur yang telah kami berikan. Kiranya boleh terpakai untuk kerja pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini, bahkan secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau memberkati kami semua lewat tugas pekerjaan usaha yang kami tekuni. Kiranya boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sambil ajarkan kepada kami Tuhan untuk tahu memberi yang terbaik. Terlebih kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk.

0: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa umum, kita akan mendengarkan daftar hari ulang tahun anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini, bahkan mereka yang sakit yang kita akan topang di dalam doa. Hari Senin 20 Juli 2026, Diaken MS Silvana Mengangantung, Hutku 56 di kolom 2, Saudari Elsaidai Salomita Hanalangkun, Hutku 21 di kolom 4, Bapak Jakonsianusa Lumalente, Hutku 58 di kolom 12. Hari Selasa 21 Juli tahun 2026, Ibu Ruja Ubis, Hutku 60 kolom 2, Ibu Elisa Megawati Wawor, Hutku 27 kolom 11, Adik Suwarslim Mirai Kelimbat kolom 9, yang ke-15. Rabu 22 Juli tahun 2026, Bapak Jenry Van Gobel, Hutku 26 kolom 1, Ibu Revolin Ana Pandi Irot, Hutku 65 tahun kolom 2, Ibu Diska Esteran Denu, Hutku 68 kolom 5. Hari Kamis 23 Juli tahun 2026, Ibu Sarco Solang, Hutku 57 kolom 5, Adik Raseli Yulita Sakul, Hutku 3 kolom 7. Hari Sabtu 25 Juli tahun 2026, Ibu Leili Marice Sukiman Sumenge, Hutku 66 kolom 3, Saudari Jennifer Angela Putong, Hutku 24 kolom 4, Ibu Roli Jelly dan Ropa, Hutku 50 kolom 9. Daftar ulang tahun perkawinan, Minggu 19 Juli tahun 2026, keluarga Kela Carlos, Hutku 14 kolom 7, Senin 20 Juli 2026, keluarga Eman Mewengkang, Hutku 52 tahun kolom 5, Jumat 24 Juli 2026, keluarga Hermawan Perambi, Hutku 21 kolom 1, keluarga Ponina Tatamjihe, Hutku 3 kolom 2. Dan kita mendoakan jemaat yang sakit, Ibu Olga Putong dirawat di Rumah Sakit Teling kolom 1, Bapak Jimmy Rincap di Rumah Sakit Teling kolom 2. Demikianlah pokok-pokok doa yang akan kita doakan dalam doa saat ini.
1: Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, persekutuan ibadah di sesi yang kedua di pagi hari ini di Rumah Gereja Gemim Ebenezer Bumi Beringin Manado. Kami boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehadiran kami di rumah gereja ini bukan karena terpaksa, bukan karena perintah, bukan karena suruhan orang, tapi karena kesadaran kami sendiri untuk datang bersekutu, memuji akan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya tergantung kepada Tuhan Allah sendiri. Hidup mati kami tergantung kepada Tuhan. Sampai batas di mana Tuhan menghendaki kami terus hidup di dunia ini dan berkarya dalam kehidupan kami, kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami bersyukur juga boleh memuji-muji namamu di pagi hari ini. Boleh berdoa bersama-sama, bermohon bersama-sama. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh membaca, mendengar, merenungkan sebagian dari kebenaran sabda firman-Mu. Kami belajar banyak dari firman Tuhan yang kami baca dengan renungkan pada saat ini, bahwa sebenarnya dalam kehidupan kami, bahwa kami harus beriman kepada Tuhan. Kami benar-benar harus memasrahkan diri kami kepada Tuhan. Hidup dalam iman dan bukan melakukan hukum Taurat, karena kami semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan yang luar biasa, darah Tuhan yang mahal, dosa dan kesalahan kami diampuni, dan kami mendapat jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oleh karena itu Tuhan, kami harus memelihara iman ini, memelihara keselamatan yang telah Tuhan karuniakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. agar jangan sampai Tuhan kami putus di tengah jalan, kami tidak mendapatkan jaminan hidup yang kekal karena respons kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu tidak kami lakukan dalam kehidupan kami. Respons kami harus berbuat baik, harus melakukan kebenaran, harus melayani, walaupun kami disibukkan dengan tugas aktivitas pekerjaan kami, tapi kami harus turun tangan langsung untuk melayani, memberi diri kami dalam pelayanan-pelayanan. Walaupun sekecil apapun itu, kami yakini segala sesuatu pelayanan kami diperhitungkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami diingat-ingatkan juga melalui firman Tuhan, agar kiranya dalam kehidupan kami ini yang cuma satu kali ini, maka kami akan melakukan firman Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang eksklusivisme dan individualisme, bersikap lebih istimewa dari orang lain. Hendaklah jabatan, kekayaan, popularitas, kehormatan akan terus menjadikan kami rendah hati melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, karena mereka dalam pergumulan sakit, baik mereka yang ada sakit di rumah mereka masing-masing, mereka yang sakit bergumul hebat di rumah sakit, tolong mereka semua Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka semua yang sakit Tuhan. Mereka yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, yang berbaik hati, menyembuhkan, menjamah mereka-mereka yang sakit, sehingga yang ada dalam kehidupan mereka, ketika mereka disembuhkan dari sakit, yang ada hanyalah ungkapan syukur dan puji-pujian untuk nama Tuhan Allah sendiri. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk obat-obatan, perawatan medis, pendampingan keluarga, makanan, minuman, semuanya itu kami yakini untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan dari mereka-mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Berkati mereka semua dengan kesembuhan Tuhan. Berkati juga para bapak ibu lansia di jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Di masa tua mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan persekutuan ibadah, tidak mau meninggalkan pelayanan. Oleh karena itu mereka menjadi berkat bagi anak cucu mereka, bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa sampai masa putih rambut mereka, Tuhan tetap menggendong mereka. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk mereka berhari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah kesukacitaan mereka, kebahagiaan mereka di hari ulang tahun pernikahan dan kelahiran mereka menjadi syukur mereka yang akan mereka ingat terus dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penolong, pemberi berkat dalam kehidupan mereka, pemberi nafas kehidupan. Yang ada hanyalah sukacita dan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk pemerintah kami yang ada di negara Indonesia ini, bangsa kami Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Tuhan berkati pemerintah kami yang ada di pusat Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau tidak ada campur tangan Tuhan Yesus di dalamnya, tidak mungkin mereka memerintah dengan luar biasa. Berkati Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi, bersama dengan Ibu Anik Julius Silvanus, bersama dengan anak-anak Fighter dan Chen yang boleh hadir pada saat ini. juga bersama dengan keluarga anak-anak yang lain. Berkati mereka semua Tuhan. Gubernur Sulawesi Utara adalah menjadi teladan bagi kami semua. Dia melayani dengan kerendahan hati. Dia mau turun tangan langsung untuk anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, berkati dia secara pribadi dalam tugas-tugasnya di pemerintahan Sulawesi Utara. Dia tidak mampu berbuat apa-apa sebagai seorang gubernur, pemimpin orang nomor satu di Sulawesi Utara, tanpa campur tangan Tuhan. Berkati Ibu Anik yang mendampingi, berkati anak-anak Fighter Chen, anak-anak yang lain, berkati keluarga yang ada. Memberkati juga Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkai, Sarjana Hukum, Master Hukum, bersama dengan keluarga dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu berkati mereka dengan melimpah Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati juga Wali Kota Sulawesi Manado, Bapak Andre Angong, dan Wakil Wali Kota Dr. Richard Suala. Berkati mereka semua Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, bahkan sampai di kecamatan, di kelurahan-kelurahan, di lingkungan-lingkungan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami yang harus kami hormati dan hargai. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Tuhan berkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, Pendeta Adelaide Tampi Sarjana Teologi, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota-anggota yang ada di Badan Pekerja. Tuhan berkati. Bahkan memberkati juga wilayah Manado Tailing, Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah, Pendeta Raymond Henry Kuhon, Master Teologi. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan memberkati juga seorang hamba-Mu Tuhan, Bapak Penatua Franciscus Manumpil, yang dipakai oleh Tuhan di Badan Pekerja sebagai penatua di jemaat ini Tuhan. Berkati dia, luar biasa dipakai Tuhan dengan luar biasa di jemaat ini. Mau turun tangan langsung.
2: Self-care atau perawatan diri adalah...
1: Kamu Tuhan, untuk mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka yang berbeban berat. Mereka yang dalam himpitan ekonomi yang luar biasa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tidak ada tempat tinggal untuk bernaung. Tidak ada pakaian. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Membantu mereka-mereka yang sementara dalam kesusahan. Mereka yang mencari-cari pekerjaan, Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Mereka di masa muda yang mencari pendamping dalam kehidupan mereka, pendamping hidup, tolong Tuhan, tolong berikan pendamping yang terbaik. Mereka-mereka yang sementara dalam studi anak-anak kami, yang sementara dalam masa pertumbuhan, bersekolah, Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan. Untuk kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Baik penyambut jemaat, pendamping kadim, pemain keyboard, pemandu acara, petugas LCD, kantoria, prokantor, kalau ada Panji Yosua, semuanya Tuhan berkati. Kostor pegawai, Tuhan berkati mereka semua. Kalau tidak ada mereka semua yang berperan serta, tidak mungkin ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik. Berkati mereka semua, Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu, Tuhan. Untuk kami semua yang hadir pada saat ini, yang tetap setia melayani dan hadir dalam persekutuan ibadah. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak ibu, sampai dengan kaum lansia. Berkati kami, Tuhan. Berkati kami dalam mata pencarian kami, dalam tugas kerja kami, pelayanan kami. Sehat kuatkanlah kami dalam melayani Tuhan, dalam menghidupi keluarga kami masing-masing. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan. Untuk segala persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan, yang telah diberikan untuk gereja, untuk pelayanan, semuanya diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Jika Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam ketika kami datang tadi ke rumah gereja ini, Tuhan juga lah yang akan menuntun dan menjaga kami, melindungi kami dalam perjalanan pulang sebentar ke rumah kami masing-masing. Maupun kami yang masih akan melanjutkan tugas kerja pelayanan, Tuhan mampukan kami semua. Ya Bapa dalam sorga, inilah yang menjadi doa permohonan kami kepada-Mu di pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak akan pulang dengan tangan hampa. Kami akan pulang bawa shalom, bawa damai sejahtera, tanda sukacita untuk kami bagikan untuk orang-orang yang lain yang kami temui dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang juga menolong Radio Republik Indonesia yang meliput ibadah di sesi yang kedua di gedung gereja Ebenezer Bumi Beringin ini. Tuhan berkati mereka semua. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Shalom,
1: selamat
0: siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon bantuannya, mohon perhatian sejenak Bapak Ibu. Kami dari Panitia Tim Percepatan Pembangunan Gedung PK Pastori dan Aula Gemim Ebenezer Bumpingin. Di saat ini, sebagai informasi bahwa pembangunan aula akan tetap terus berjalan, dan di tahap yang pertama sudah selesai, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sudah diresmikan pastori dan TK. Dan saat ini akan dilanjutkan untuk pembangunan ke tahap yang selanjutnya, yaitu di aula. Dan masih terdapat beberapa kebutuhan untuk kelanjutan pembangunan aula ini sesuai dengan hasil rapat dari kami, Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama pelayan khusus dan juga tim percepatan yang ada, yaitu yang dibutuhkan adalah kurang lebih batu bata 30 ribu buah, dan ada semen kurang lebih 200 sak, dan pasir kurang lebih 30 kubik, dan tehel, dan juga untuk jendela dan pintu dan plafon bagian atap gedung. Maka dari itu besar harapan kami, panitia, untuk bisa mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu jemaat yang ada dengan rincian total kurang lebih 650 juta.

0: kita akhiri ibadah di saat ini, maka atas nama badan pekerja Majelis Jemaat, seluruh jemaat yang hadir, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim, yang terkasih Bapak Pendeta Verly Supranyatmo, STH, selaku Pendeta Jemaat di Jemaat Gemim Galilea Teling. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan dan tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga. Disampaikan terima kasih kepada Kadim P2, Ibu Penatua Meiti Mokili Dayo, Kadim P3, Ibu Diaken Reti Lombuan Lontok. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah hadir dalam persekutuan beribadah di hari Minggu ini di sesi yang kedua. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada petugas yang telah menunjang peribadatan di saat ini, keyboardis Saudara Matthew Rarung, kantoria Saudara Dia Loloang dan Angelina Patirani, dan operator LED Saudara Riddle Lumintang. Disampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah membawakan pujian di saat ini, jemaat kolom 9, jemaat kolom 6, dan pria kaum bapa jemaat. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada pelayan khusus yang telah mengambil bagian bertugas melayani di ibadah di saat ini. Selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan secara langsung persekutuan beribadah di saat ini. Juga disampaikan terima kasih kepada Panji Yosua yang telah membantu jalannya ibadah ini lewat pengamanan untuk kelancaran peribadatan di saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang telah membantu jalannya program pelayanan lewat partisipasi di aksi 5 menit ini yang digagas oleh Panitia Pembangunan Aula. Secara khusus terima kasih banyak kepada Gubernur Sulawesi Utara, keluarga Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE yang sudah membantu pembangunan di Gereja Gemim Ebenezer Bimbingin lewat sumbangan sebesar 100 juta rupiah. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak dan keluarga di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Demikian, sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.
1: Saudara-saudara, sebagai nyanyian penutup, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama Serikat Persaudaraan.

Kembalilah dalam kehidupan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Camkanlah bahwa kata-kata dapat saja kehilangan makna, tetapi perilaku kehidupan adalah khotbah yang tak terbantahkan. Pergilah, gembalakanlah kawanan domba Allah, dan terimalah berkatnya. Maka kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya.

Ya baik, pendengar umat Kristiani dimanapun berada, ya demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Ebenezer, Bumi Beringin, Manado. Semoga dapat melengkapi sukacita Anda di hari ini ya, kesempatan Minggu 19 Juli 2026. Kita sinambungkan lagi ya program lanjutan untuk Manado siang dan sore nanti ya. Dan bersama saya Mike siap melengkapi hari Minggu Anda ya dengan program spesial musik dan informasi yang siap melengkapi wawasan informasi Anda di siang hari ini. Saya lengkapi ya ibadah Anda dengan dua kirim pujian lagi. Setelah tadi ada Asmiranda dan Jonas Rivano dengan Yesus Aku Cinta, masih ada Jeffrey Chandra Besar Anugerahmu, dan diakhiri dengan Regina Anugerah Terindah. Ya, nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi hari Minggu Anda.

Dunia yang tak pernah mengerti, apa aku yang tak pernah membuka mata? Semua terasa menyedihkan saat aku membuka mata dan menutup mata. Tetapi, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu. Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kau harus kuat permata hatiku. Demikian ada Virgon saat kau telah mengerti ya. Sudah melengkapi siang Anda di Manado siang hari ini ya, bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda semalam sempat begadang ya untuk nonton perebutan peringkat ketiga ya, dan akhirnya Inggris berhasil menempati peringkat ketiga dalam Piala Dunia final tadi malam ya, tadi pagi 6-4 atas Inggris ya, berhasil mengalahkan Prancis 6-4. Dan ya pendengar, kami pun akan siarkan secara langsung ya untuk laga final mencari urutan ya peringkat 1 dan 2. Besok dini hari lagi ya, Spanyol versus Argentina. Ya. Selain kami siarkan secara langsung, juga kami ajak Anda yang ingin nonton bareng bersama RRI, silakan datang ke auditorium RRI Malalayang ya. Tempatnya hanya di pinggir jalan tuh ya. Ya, Anda bisa nonton dengan layar yang besar, sound system yang jernih, parkiran nggak perlu khawatir, luas pokoknya ya. Jadi Anda bisa menjadi bagian penting dalam pesta bola dunia final untuk besok pagi dini hari ya. Iya, laga Spanyol versus Argentina pada jam 3 dini hari ya. Anda bisa ajak teman, sahabat, keluarga Anda ya, rekan-rekan Anda untuk bisa nonton bareng bersama RRI besok di auditorium RRI Malalayang, Spanyol versus Argentina. Pendukung Spanyol dan pendukung Argentina ya, silakan yang ingin nonton bareng sekali lagi besok ya. RRI selain menyiarkan secara langsung ya, membuka ya, menyediakan tempat untuk Anda bisa nonton bareng ya, sekali lagi di auditorium RRI Malalayang. Ya, masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan spesial untuk menemani siang Anda, cuaca yang begitu panas ya. Saya coba ademkan dengan lagu-lagu pilihan terbaik ya untuk Anda sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1.

Iya, dan baik pendengar, dengan berakhirnya nanti lagu perjalanan dari Danar sekaligus tuntaskan untuk Manado siang hari ini ya. Saya akan lanjutkan nanti setelah penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana mungkin pada tahun 2012 dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup, ya cuma juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik cuma satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiprodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus bilas. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih di bangkit. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita lebih baik untuk dipikir awal dengan itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja dari Sumsel saya harus dari Jawa juara, di Medan juga bisa. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sehingga sombong marah, bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah

punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke deh, Rin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, kembali selamat siang ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami ataupun yang baru saja menyatu hati bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Rona Merah Langit Kunto Aji sudah kembali hadir menyapa Anda usai kita simak bersama tadi rangkuman dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang saya siapkan ya sampai di pukul 13 untuk serangkaian pop Indonesia. Nanti setelah itu kita akan beralih ke lagu-lagu mancanegara. Ya, dan pendengar, bagaimana kabar untuk pendukung Spanyol dan Argentina? Sudah siap untuk nonton bareng ya? RRI sekali lagi menyiapkan tempat untuk Anda bisa nonton bareng bersama keluarga, teman, ataupun mungkin komunitas sahabat Anda ya, di Auditorium RRI Malalayang besok dini hari jam 3 ya. Jadi sebelum jam 3 sudah mulai bisa kumpul lah. Iya. Dan pendengar, panggung sepak bola dunia tentu kini bersiap untuk menciptakan siapa saksi sejarah baru lagi. Laga pamungkas yang paling ditunggu-tunggu sejak raya. Ya, dua kekuatan absolut sepak bola modern, timnas Spanyol dan Argentina, akan saling bentrok demi membuktikan siapa yang paling layak sebagai penguasa bumi sesungguhnya. Pertandingan yang begitu monumental dan menyorot atensi luar biasa karena status mentereng yang disandang oleh kedua timnas ini ya. Spanyol datang dengan predikat mentereng sebagai juara bertahan Piala Eropa di Euro, sementara Argentina merupakan jawara bertahan Amerika Latin Copa America. Dan pertemuan ini menjadi pembuktian taktis tertinggi antara sepak bola kolektif ala Eropa dan magis penuh talenta dari Amerika Latin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Iya, baik, peringatan kolaborasi Krisye dan Taupati dengan Pana Asmaranya kembali sudah mewarnai siang Anda. Mungkin sambil makan siang ya, semangat buat Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, dan saya punya satu lagu terakhir, saya pilihkan dari Bagindas Empat Mata ya. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara lawas sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pak.
1: Hmm.
0: Oh, jadi tuh orang mau liburan ke Singapura, Dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik tek tuloi yang torang pakai balibur itu, Dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tuloi form beli sesuatu. Berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh kok, Ma. Sabar. Nanti kalau suada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul le.
1: Sabar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

I'll Never Fall in Love Again, ya. Demikian salah satu penyanyi yang dikenal dengan nama panggung Tom Jones, ya, pemilik nama asli Thomas John Woodward, ya. Penyanyi kelahiran Wallace, ya, 7 Juni 1940, yang merupakan salah satu penyanyi legendaris Inggris yang dikenal dengan suara khasnya, ya, dengan gaya panggung flamboyan, ya. Oke, okay, I'll Never Fall in Love Again melengkapi siang Anda sambil menikmati makan siang, atau mungkin sudah selesai makan siang tinggal lanjut aktivitas, atau mungkin sambil istirahat juga. Oke, okay, baik pendengar, saya punya informasi menarik dan ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Ternyata kuliner Indonesia itu menjadi salah satu makanan yang diperhitungkan dunia. Ya, karena ada beberapa makanan Indonesia yang ternyata sudah mendunia, bahkan jadi favorit dunia, ya. Indonesia yang dikenal dengan sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam, dengan cita rasa yang khas, tentu beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga punya rasa yang digemari oleh banyak kalangan. Dan sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga ke mancanegara. Ya, dengan popularitas kuliner tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Yang pertama ada rendang, ya, makanan khas Minangkabau yang dikenal luas hingga ke mancanegara. Saya juga suka dengan makanan yang satu ini. Proses masaknya menghasilkan tekstur empuk, ya, serta cita rasa yang kaya. Dan popularitas rendang ternyata semakin mendunia. Ya, setelah mendapatkan perhatian dari Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat, ya. Dan kemudian pendengar, selain rendang, nasi goreng. Wow. Ya, kalau makanan yang satu ini seringkali dijumpai pada saat pagi hari atau sore, ya, mungkin, ya. Atau malam gitu. Salah satu kuliner khas yang terkenal berkat cita rasa yang gurih, ya, apalagi diperkaya dengan bumbu rempah. Ya, rendang hidangan yang biasanya dipadu padankan dengan telur, sayuran, ya, dan aneka lauk sesuai selera. Dan pendengar, kepopulerannya menjangkau berbagai negara, menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Tahun 2011, ya, nasi goreng ini pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Ya, selain nasi goreng, rendang, ada juga sate. Ya, ini. Ya, salah satu makanan yang terkenal karena kelezatan daging bakar bahkan bumbu khasnya, ya. Apakah menggunakan daging ayam, ya, sapi, kambing, kerbau, ya, ataupun daging lainnya. Dan setiap daerah memang punya ciri khas tersendiri sih untuk sate ini, ya. Dengan bumbunya. Ya, ada juga makanan yang ternyata, ya, digemari oleh dunia, ya. Gado-gado, ya, kuliner dengan berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang. Dan hidangan ini, ya, lazim disantap bersama lontong ataupun nasi. Ya, lebih dikenal sebagai lotek kalau di Jawa Barat, ya. Dan ya, selain gado-gado, ya, ada soto juga, ya. Salah satu kuliner yang memang punya beragam varian dengan cita rasa berbeda, tersendiri dari masing-masing daerah. Ada bakso. Nah, ini yang sering kita jumpai setiap hari, ya. Menjadi salah satu favorit yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Bakso umumnya disajikan dengan kuah kaldu, ya, dan sebagainya. Nah, kini hadir dengan beragam variasinya. Kekayaan kuliner Nusantara memang menjadi bagian penting identitas budaya bangsa kita yang terus dikenal di berbagai negara, dan beragam hidangan ini ternyata membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
6: 2 hours later.
5: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
7: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, baik pendengar, demikian ada Herman Hermits ya dengan I'll Never Dance Again, kembali sudah hadir mewarnai siang Anda. Lagu-lagu yang saya hadirkan ya, semoga tentu dapat menambah kebahagiaan tersendiri untuk Anda siang ini. Saya ajak Anda untuk melintas waktu ya, hari-hari yang sudah Anda lewati lewat lagu-lagu yang boleh menjadi pengingat kenangan Anda bersama keluarga atau mungkin dengan momen-momen yang pernah Anda lewati. Oke, masih ada beberapa lagu spesial saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda ya. Sekaligus nanti tuntaskan untuk lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14. Sembari menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

Okay, baik pendengar, kita tinggalkan Engelbert Humperdinck ya dengan El Mondo. Akhirnya tuntaskan kebersamaan kita siang hari ini. Tentu saja lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Semoga dapat melengkapi waktu santai Anda ataupun sambil menikmati istirahat ya, ataupun menemani perjalanan Anda ataupun Anda yang sedang aktivitas. Baik, selanjutnya kita akan segera jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 19 Juli 2026.
1: Suatu kehormatan bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara dan suatu kebanggaan ya, karena ada 14 negara yang saat ini memang mau peduli dan hadir bersama-sama kita di Sulawesi Utara.
0: Ikuti Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, kehadiran delegasi Uni Eropa dari 14 negara di Sulawesi Utara mendatangkan keuntungan bagi perikanan, kelautan, dan nelayan daerah.
2: Gubernur Julius Silvanus menegaskan komitmen pemerintah Sulawesi Utara memperkuat kerjasama internasional di bidang konservasi laut, ekonomi biru, dan pembangunan berkelanjutan. Pada pertemuan dengan delegasi Uni Eropa di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Gubernur mengapresiasi kehadiran Uni Eropa yang peduli terhadap perikanan, kelautan, dan nelayan di provinsi ini.
1: Suatu kehormatan bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara dan suatu kebanggaan, ya, karena ada 14 negara yang saat ini memang mau peduli dan hadir bersama-sama kita di Sulawesi Utara. Dan ini apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Ya, kita selalu mengkampanyekan langit biru, laut biru, daratan hijau. Dan ini tampaknya juga sangat didengar ya, dan sangat positif karena Uni Eropa memang betul-betul juga sama. Melaksanakan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan di sini.
2: Menurut Gubernur, kehadiran Uni

0: Eropa KWF Development Bank serta Wildlife Conservation Society WCS Indonesia menjadi bukti kuatnya sinergi global dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara. Julius Silvanus mengatakan Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai provinsi maritim karena sekitar 73% wilayahnya merupakan perairan. Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar, kapal Adri LI milik TNI Angkatan Darat ikut mendukung suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di daerah Kepulauan Sulawesi Utara dengan membawa logistik dan pasukan termasuk mahasiswa UNSRAT.
2: Pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut tidak lepas dari kontribusi kapal Adri LI milik TNI Angkatan Darat. Saat menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaut, kapal tersebut mengangkut logistik, mobil, hingga pasukan yang akan bertugas dalam karya bakti tersebut. Komandan kapal Adri LI, Letkol CBA Trihari Fiantono menjelaskan, kapal ini berasal dari Pusbengat TNI Angkatan Darat yang memuat personil awak kapal sebanyak 44 orang. Kapal ini ditugaskan untuk membantu suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah utara Indonesia.
3: Dari Pusbengat, turun. Dengan membawa personil kurang lebih 44 orang dari Jakarta, Balikpapan, Palu, kemudian Bitung. Kemudian dari Bitung kita muat kendaraan sampai di Lirung. Dari Bitung ke Lirung, kemudian ke Melong. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas berlayar untuk rute pertama ini kita termasuk sudah dilindungi Tuhan, karena walaupun banyak kesulitan tapi kita dapat berhasil.
2: Kapal Adri LI memiliki panjang 99 meter dengan kapasitas 750 ton. Kapal ini memiliki kren yang mampu mengangkut logistik. Karena pelabuhan di Talaut, baik Lirung maupun Melongwane, tidak memiliki keren darat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Wakil Wali Kota Tomohon mengajak warga nobar final Piala Dunia 2026 di Menara Alfa Omega.
4: Wakil Wali Kota Tomohon Sendi Rumayar mengajak seluruh masyarakat Kota Tomohon, khususnya para pecinta sepak bola, untuk menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar laga final Piala Dunia 2026 di Menara Alfa Omega yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Menurut Rumayar, kegiatan nobar menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan puncak Piala Dunia bersama-sama dalam suasana penuh kebersamaan dan sportivitas.
5: Masyarakat Kota Tomohon tentunya yang hobi bola, mari sama-sama nonton bareng di Menara Alfa Omega. Imbauan tentu jangan anarkis ya, jangan sampai memancing para pendukung yang mungkin nantinya akan kalah antara satu negara ini toh. Jadi saling menjaga keamanan.
4: Pemerintah Kota Tomohon pun berharap kegiatan nobar final Piala Dunia tahun 2026 di Menara Alfa Omega dapat menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi sportivitas, para penonton diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan aman, nyaman, dan tertib hingga laga usai. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Dwi Yatmoko, ada sejumlah instruksi khusus dan tegas yang ditekankan kepada para pejabat baru.
6: Upacara sertijab yang berlangsung di Aula Mapolres Kepulauan Talaut di Melongwane belum lama ini menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari Kasat Samapta, Intelkam, Binmas, Tafti, Kasiwas, Kasipropam hingga Kapolsek Melongwane. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah berbatasan negara, Kapolres AKBP Dwi Yatmoko memberikan instruksi spesifik untuk penguatan fungsi setiap satuan.
7: Kita mau biarkan kerjasama di Melongwane.
6: Kapolres mengingatkan seluruh personel untuk bekerja profesional, menjaga integritas, dan menjauhi segala bentuk pelanggaran. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hukum Tua Medi Meinhard pantau bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas dilantiknya sebagai Hukum Tua Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat untuk periode 2026-2034 oleh Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe.
8: Hukum Tua Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa periode 2026-2034, Medi Meinhard pantau bersama keluarga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas dilantiknya sebagai Hukum Tua terpilih untuk periode 8 tahun ke depan oleh Bupati Minahasa Dr. Robi Dondo Kambe di Walineto Minahasa bersama dengan 128 hukum tua lainnya. Lebih lanjut, Hukum Tua Medi Meinhard pantau kepada RRI mengatakan dengan dilantiknya dia tidak membuat masyarakat Desa Tondege Sewer Selatan Tompaso Barat bertanya-tanya lagi karena untuk melakukan pelayanan strategis berupa administrasi kependudukan kepada masyarakat harus hukum tua yang berstatus definitif.
9: Karena tidak mungkin kan walaupun saya sebagai hukum tua terpilih mempunyai program yang setinggi langit, tetapi kalau tidak didukung, ditunjang oleh masyarakat, apalah itu, apalah arti itu semuanya. Maka dari itu, program pertama adalah merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk bagaimana melihat ke depan, karena ini adalah awal.
8: Dengan harapan, menurut Hukum Tua Medi Meinhard pantau, seorang petani barito bawang rica tomat yang sukses ini mengharapkan masyarakat mendukung terus dia dalam doa. Dari Minahasa, Jepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pertamina Patraniaga Sulawesi Utara, maksud kami Pertamina Patraniaga Sulawesi, memastikan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar aman.
10: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak khususnya biosolar di Sulawesi Utara dalam kondisi aman. Sales Branch Manager 1 Full Slut Go Pertamina Patraniaga Muhammad Agung mengatakan beberapa waktu terakhir ini terjadi peningkatan permintaan biosolar di sejumlah SPBU. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina terus melakukan pemantauan dan penyesuaian distribusi agar pasokan tetap tersedia bagi masyarakat. Sementara itu, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU khususnya untuk pengisian BBM bersubsidi biosolar dipengaruhi tingginya selisih harga antara biosolar dan Dexlite.
11: Jadi memang untuk penyebab ya, jadi penyebab sekarang ini selisih harganya memang juga cukup tinggi ya untuk produk gasoil. Jadi untuk produk subsidi itu biosolar dia di harga 6.800, sedangkan untuk produk jenis bahan bakar umum atau yang di SPBU itu sekitar 21.000. Jadi memang ada selisih gap yang lebih tinggi sehingga konsumen-konsumen itu lebih memilih untuk melakukan pengisian BBM biosolar karena memang selisihannya lebih tinggi.
10: Perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan minyak dunia dan memengaruhi harga BBM di Indonesia. Meski demikian, Pertamina memastikan distribusi biosolar di Sulut tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakal fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama, manfaatkan teknologi sebagai sayapmu, dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras! Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Oke, baik, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan Manado sore hari ini. 100% kini hadir lagi untuk Anda di edisi yang sama hari ini ya, Minggu 19 Juli 2026. 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang ingin menikmati suasana sore sambil request lagu-lagu yang sudah saya siapkan, lagu-lagu pop Indonesia. SMS WhatsApp juga dibuka dari sekarang. Ya, selain berbagi topik, ya Anda bisa kirim-kirim salam juga ya. Untuk sesama rekan, teman, sahabat Anda. Baik, topik kita sore hari ini. Sore hari ya, biasanya cemilan atau makanan ringan apa yang cocok menurut Anda? Gitu ya. Dan pendengar, memang yang namanya di tengah kesibukan yang terus berjalan ya, ternyata kadang kita lupa bahwa tubuh kita juga butuh waktu istirahat. Dari pagi hingga siang kita sudah lewati dengan berbagai aktivitas. Dan sore hari bukan hanya tentang berakhirnya sebuah rutinitas juga, tapi tentang bagaimana memberikan ruang bagi diri kita untuk kembali menikmati hal-hal kecil yang tentunya membuat hati kita terasa nyaman. Dengan secangkir kopi, minuman hangat, ya, udara sore menenangkan, cemilan favorit menjadi teman sempurna untuk mengisi kembali semangat Anda yang sudah mulai berkurang. Jadi kalau menurut Anda, cemilan atau makanan ringan favorit apa yang pas untuk menemani sore Anda? Lain telepon langsung saya buka Pro 1, selamat sore. Selamat sore Vina.
1: Iya.
0: Apa kabar Vin?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia, walaupun SMS begitu banyak. Saya tinggalkan saja.
0: Oke. Baik, ya. Vina, tetap semangat aja ya. Pokoknya kuncinya ketika SMS masuk nggak usah dibuka, ya, langsung dihapus.
1: Baca.
0: Atau diblokir aja nomornya.
1: Nomornya Vina sudah blokir.
0: Iya, kalaupun sudah sangat keterlaluan. Iya, kalaupun sudah sangat keterlaluan bisa laporkan ke pihak kepolisian. Ya, itu ya, sudah mencemarkan itu.
1: Terlaluan sekali.
0: Iya, pasti ketemu orangnya, pasti dapat. Mau lari kemana pasti dapat dia.
1: Ya, soalnya ini jodoh banget.
0: Dia
1: satu, pokoknya nyoba sama selama ini jodoh banget.
0: Oke. Baik, Vina. Iya, pokoknya sabar aja, semangat aja ya buat Vina ya.
1: Sabar, Kak Tuhannya sesayang.
0: Oke, baik. Baik, Vina.
1: Kalau Vina sekolah, Vina mau jawab, mamanya sementara rebus ubi gitu.
0: Aduh.
1: Vina mau tua.
0: Aduh, mantap ya. Itu, cocok
1: kalau
0: sekali.
1: Kalau mama terjualan lupa.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi,
0: ubi bete kan pakai dabu-dabu, duh memang. Ya. Aduh, kok dabu-dabu roa, leh. Memang kok pas sekali memang, eh. Ya. Oke. Okay. Ya. Baik, Vina, langsung kita ke lagu Vina. Di sini masih ada di sini ada Hanindia Mengapa Bertahan, ada Mario Ginanjar Permainan Hati, atau mau Mahal Ini Bohongi Hati.
1: Apa? Yang pertama aku cek sama kan.
0: Mengapa Bertahan?
1: Ya, Vina bertahan. Walaupun banyak yang bertahan. Nah, atau mundur pindah, tetap semangat.
0: Tetap semangat, iya betul.
1: Iya.
0: Jadi mau lagu yang mana, yang pertama?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Berdosa, tetap semangat, pindah, tetap mundur pindah, ma.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kurang dua.
0: Kurang dua.
1: Mahitin sekolah, tetap semangat.
0: Gimana?
1: Semangat, pindah, ma. Sama nasa, sama sotak, nisong sotak.
0: Apa itu? Iya, kalau sudah tersebut ya terhitunglah gitu ya. Oke.
1: Okay. Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi selamat kel, selamat keluarga.
0: Terima kasih Vina. Yuk, sama-sama.
1: Satu dua nyopus, satu dua

0: молились. И Амон за нас часто слава. Я всегда стали на самом
1: Окей, байк, сейп.
0: Вот самаста, самастаси, самастаде.
1: Yo, terima kasih Vina, Vina Kanaan ya. Tetap semangat buat Vina. Bawa aja dalam doa. Ya, kalaupun sudah keterlaluan ya mungkin bisa dilaporkan saja ke pihak yang berwajib ya. Pasti ketemu orangnya. Mau lari kemana pun pasti ketemu dia. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon 082195835081. Selamat sore.
2: Selamat sore Pro 1 Bang Mai.
1: Selamat sore, Minggu. Selamat hari Minggu juga Ibu Natalie. Apa kabar ya, ini?
2: Apa kabar? Oh, puji Tuhan sehat baik. Okay. Lagi di Palu Bang Mai.
1: Oh, di Palu. Oke,
2: okay, iya, biasa jaga temani cucu ini.
1: Aduh, di Palu bagaimana kondisi cuaca di sana? Panas atau hujan?
2: Aduh, panas ini Bang Mai, panas sekali.
1: Ha-ha. Wow.
2: Waduh, biar di dalam rumah memang lebih panas.
1: Panasnya minta ampun
2: gerah.
1: Ya.
2: Iya, panas sekali Bang Mai.
1: Oke deh, baik. Kalau begitu, kalau buat Ibu Natalie sendiri gimana nih? Yang cemilan atau makanan ringan yang cocok sore hari untuk menemani sore Anda?
2: Ini lagi ada makan kue anu saya pas hari ini Bang, makan sari muka, terus ada minum
1: apa itu?
2: Kelapa muda pakai gula merah.
1: Sari muka. Sari muka.
2: Iya, sari muka. Bang, saya taruh kue sari muka, dia di bawah beras pulut, terus di atas pakai tepung yang pakai santan.
1: Oh.
2: Kalau di sini orang bilang sari muka.
1: Sari muka ya.
2: Jadi dia dia itu kayak waji Bang Mai, tapi dia putih, bawahnya kan beras pulut di bawah.
1: Oh iya, kalau waji kan itu warnanya apa ya, coklat kehitaman begitu
2: itu
1: ya.
2: Itu kan langsung semuanya pakai gula merah, kalau ini enggak Mak, cuma di atas.
1: Oh.
2: Dia cuma gitu. Di atas pakai gula merah, dia pakai tepung, pakai santan. Pokoknya enak sih itu kue.
1: Enak ya.
2: Kue khasnya orang-orang di sini, orang-orang
1: Bugis. Saya penasaran ya. Oke.
2: Okay. Nanti jangan
1: apa namanya? Apa namanya?
2: Sari muka. Sari muka.
1: Sari muka. Oke, okay. Ya. Baiklah.
2: Oh enak itu Bang Mai.
1: Oke. Baik Ibu Natalie, gimana mau pilih lagu yang mana ini? Masih dengan Mario Ginanjar, Permainan Hati, Mahal Ini Bohongi Hati, atau Aku Memilih Setia dari Fatin?
2: Oh, Aku Memilih Setia.
1: Memilih Setia.
2: Sama RRI Manado Pro 1.
1: Asik, terima kasih Bu. Oke, iya. Langsung buat siapa?
2: Salam ya Bang Mai, salam. Iya, yang pertama buat Pak Raiko di Lailem. Selamat sore Pak Raiko. Selamat hari Minggu. Ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Yang kedua ada Ibu Nike juga di Lailem. Selamat sore. Salam sehat ya Ibu Nike. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu.
1: Iya.
2: Dan yang ketiga ada Ibu Ros yang ada di Lailem juga. Selamat sore Ibu Ros. Salam manis ya, salam kompak selalu. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike tetap semangat,
1: iya.
2: Sukses selalu.
1: Okay.
2: Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
1: Baik.
2: Makasih Bang Mike.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih buat Ibu Natalie, Ibu Christine yang sekarang ada di Palu lagi ini. Seperti biasa jagain cucu katanya. Oke, salam hormat untuk keluarga, salam juga untuk cucu tercinta ya. Iya, baik, pendengar, memang yang namanya cemilan ataupun makanan ringan hadir bukan hanya sekedar pengganti atau pengganjal rasa lapar, tapi boleh menjadi bagian lah dalam momen berharga di sore hari ini. Iya, apalagi dengan makanan-makanan

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede

0: banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1.

0: Aku memilih setia, demikian ada Fatin ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi 100% Indonesia. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat sore. Oke, baik, bisa dicoba kembali di 0821-9583-5080. SMS, WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya, Anda yang tidak sempat gabung. Ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Terkait dengan topik kita untuk sore hari ini, apa sih kalau menurut Anda cemilan atau makanan ringan yang pas untuk menemani sore Anda? Ya, ada banyak ya alternatif pilihan di masing-masing tempat ya, berbeda-beda. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon ya, Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Ambon Manise. Pak Junaidi, apa kabar Pak Jun?
1: Ya, kabar alhamdulillah, walafiat.
0: Sehat, cerah. Nah, ini menarik pasti ya, kalau dari Ambon dari malam, kira-kira makanan favorit ya, prediksi, cemilan favorit.
1: Prediksi dari malam 2-0 adalah jadi 6-0 itu.
0: 6-4. 6-4 jadinya, iya.
1: Bisa bilang 6-4.
0: Okay.
1: Itu sudah menang si siapa sama?
0: Inggris.
1: Dari malam menang ini 9-2-0 ada. Tahu dia jadi 6-4.
0: Meleset ya. Kikis berarti ya. Pak Jun, kalau di Ambon gimana nih? Kira-kira kalau sore hari gini cemilan ataupun makanan ringan yang cocok apa tuh kalau di Ambon?
1: Ya, kalau sore-sore ini ya paling-paling ketentu ke buat Pantai Losari, pisang goreng. Macam-macam di situ, ketentu tinggal di situ.
0: Tapi kalau untuk Pak Jun sendiri yang cocok kira-kira apa? Yang pas apa kira-kira kalau buat Pak Jun?
1: Apa, cemilan?
0: Iya, apa yang cocok untuk menemani sorenya kalau buat Pak Jun?
1: Yang cocok kalau varietas ini ya itu aja, pisang goreng dengan ubi goreng.
0: Oh, pisang sama ubi goreng
1: sama
0: ya?
1: Sama dengan kopi.
0: Ya, memang itu apa namanya, makanan khas Indonesia bagian timur ya.
1: Oh iya.
0: Pisang goreng. Kirain ada tuh yang kayak sagu itu yang kental-kental, apa sih namanya tuh?
1: Ya, lagu.
0: Yang kayak sagu yang kental-kental, apa sih namanya itu?
1: Aduh, kurang jelas ini, Jumai, pelan sekali ini.
0: Ah? Saya sudah teriak-teriak di sini. Oke. Okay. Langsung ke lagu aja deh, baik. Langsung ke lagu ya.
1: Lagu.
0: Oke, lagu. Kalau lagu gimana lagu, Pak? Pak Jun, masih ada Mario Ginanjar, Permainan Hati, Mahalini, Bohongi Hati, atau mau Satu Sayap Tertinggal, Kris Dayanti.
1: Mahalini juga.
0: Oke, iya. Bohongi Hati ya. Silakan buat siapa lagunya?
1: Untuk Bu Mai, terima kasih banyak. Selamat menjelang sepuluh, diberkati Tuhan selalu. Harapan sehatnya bersama keluarga.
0: Makasih.
1: Kita mau kirim salam, ada kita punya Nona Tina yang ada di mana, di
0: Kerombasan. Wania.
1: Kerombasan. Kenan, selamat sore dan harapan kirim Papa Mama ya. Ada siapa tadi malam ya ini dari Ampana, Mamut yang Ampana, terima kasih salamnya. Harapan sehatnya bersama keluarga. Yang ketiga juga tadi malam ada kita punya di teling ini, kita punya Ibu Agnes. Terima kasih Ibu Agnes tadi malam sosialnya kirim salam walaupun lewat WA ya. Salam balik dan semoga tetap sehat selalu ya, bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Kembali ke Bumai, terima kasih Bumai. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Junaidi Ambon. Ya, rupanya sama juga di Sulawesi Utara ya. Biasanya kebanyakan ya alternatif pilihan itu kalau sore biasanya kalau bukan ubi goreng pasti pisang goreng ya. Oke, baik. Makasih buat Pak Junaidi. Salam hormat juga untuk keluarga. Kita lanjutkan lagi line telepon dibuka di 082195835080. Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia, Bu Mai.
0: Selamat sore, Prancis.
2: Prancis menyapa.
0: Apa kabar, Batu Putih?
2: Prancis.
0: Hah?
2: Prancis.
0: Oh, saya tanya apa kabar, kok jawabnya Prancis.
2: Ah, Prancis. Bukan Batu Putih. Prancis ada baik-baik kabar.
0: Oh. Bagaimana kondisi cuaca di sana, hujan keras?
2: Malah tamu balik, panas keras.
0: Oh, panas keras, kote baiklah.
2: Panas keras, belum hujan, empat orang sini
0: Kalau di sini
2: panas
0: juga.
2: Panas keras, pak, angin kencang, wow.
0: Kalau di sini kumang lain, DP panas membara.
2: Panas membara.
0: Panas pidis.
2: Panas pidis. Beda-beda okay. Tipis kan begitu
0: deh. Iyo kang.
2: Perancis panas sih.
0: Iyo kang, pengaruh Perancis wah ini kang.
2: Bukan panas di luar, panas di dalam.
0: Aduh, bagaimana ya? Oke, kalau di Batu Putih kira-kira cemilan ringan yang cocok apa nih, Ibu Esther? Halo.
2: Apa ya kita mau tunggu apa?
0: Apa?
2: Cookies Betawi.
0: Oh, Betawi. Betawi itu sama dengan tuja pakai gula merah.
2: Tunggu ini bermain.
0: Sama dengan tuja pakai gula merah itu Betawi?
2: Iya, dari Prospo.
0: Oh, kunjasi mandi okay. Dengan gula merah, Kang.
2: Kokoreng?
0: Baru
2: kasih mandi dengan gula merah.
0: Oh,
2: begitu
0: loh
2: ciri khas orang Prancis kayak
0: begitu. Aduh, sadap sekali itu kunjeli apa colo-colo di teh gula itu, Kang.
2: Cale-cale. Bapreng.
0: Oke. Baik. Kita langsung ke lagu ya. Di sini masih dengan permainan hati. Kemudian ada satu sayap tertinggal dari Krisdayanti. Atau mau semata karenamu Mario Geklau.
2: Kita mau coba aja yang terakhir.
0: Semata karena karenamu.
2: Karenamu.
0: Oke, okay, baik. Silakan kirim Prancis.
2: Iya. Baik, tetap semangat.
0: Iya, pastilah.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
2: Keluarga tercinta yang ada di
0: rumah. Oke.
2: Okay. Oke, lanjut.
0: Lanjut.
2: Kita mau tiga orang spesial. Nyala putus-putus ini pemain.
0: Ada sih.
2: Nyanda, Kak.
0: Ada tak putus-putus sadiki. Oh ya. Ibu Esther, sebelum kita lanjut nih, kalau dari Batu Putih mendengarkan Pro 1 RRI lewat apa ini?
2: Ini dari
0: 5.
2: 94,5.
0: Oh, dapat ya di Batu Putih.
2: Iya, dapat. Jadi kita monitor.
0: Oh, iya, baiklah. Oke. Okay. Tapi kalau di Girian mendengarkan
2: begitu kalau orang Prancis. 88,2.
0: 88,2. 94,5 enggak dapat di sana.
2: Dapat.
0: Oh, dapat.
2: Atau mungkin karena pengaruh kita per radio, setelah dia monitor.
0: Baik. Yang pasti kalau dari Batu Putih 94,5 ya.
2: 94,2
0: dah. Oke. Baik. Lanjut Prancis dikirim
2: dengan 88,2.
0: Lanjut saja Prancis untuk siapa?
2: Oke. Mumai. Tiga orang. Masalam. Kita baru monitor ini yang sudah lewat-lewat tadi. Kalau ada masalah terima kasih. Terus kita mau menyapa Jo. Kita mau menyapa ada. Ibu Aurina yang ada di Tata Arandua. Cepat sehat Ibu Aurina. Cepat bergabung. Terang beramai-ramai Kang di udara.
0: Iya.
2: Yang kedua ada terang Ibu Ros yang ada di Leyland juga. Ini salam Ibu Ros. Bagabung Jaipuros.
0: Yo.
2: Padusu di belakang.
0: Mm-mm.
2: Ada Yusu yang akan. Terakhir, kita mau salam buat Torope Pak Joni. Pak Joni yang ada di Todano. Apa utara ke barat?
0: Pak Joni ya. Pendatang baru
2: ya,
0: mungkin
2: Pak
0: ya.
2: Oh, iya, okay. Pendatang baru, tapi seberapa kali kamu? Mungkin kalau jare-jare mungkin. Bu Maik, tetap semangat ya.
0: Pasti.
2: Selamat melanjutkan tugas.
0: Yo.
2: Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Selamat Indonesia.
0: Oke.
2: Indonesia banget.
0: Terima kasih. Selamat sore juga. Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Batu Putih dan sekitarnya. Yang ada di Bitung juga, apa kabar? Untuk Pak Sagai, Pak Andi ya, bersama keluarga. Ada Elis juga di sana, selamat sore. Ada Ibu Melvana, ada siapa lagi, Ibu Hermina. Iya, ada Bung Didai juga, ada Pak Muller. Iya, mohon maaf ya sekali lagi untuk 88,2 ya, masih dalam taraf perbaikan oleh tim teknis kami. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya. Oke, sudah ada dua penelpon. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya sore hari ini.

dari Ibu Agnes. Cemilan sore, kopi versus pisang goreng. Lagu tak harus sempurna dari Afif Kila. Lagu ini katanya khusus buat adik Vina di Kanaan. Sedikit catatan, abaikan mereka para mis atau mas sempurna yang selalu membulimu karena mereka tidak tahu cara membahagiakan diri sendiri. Betul itu. Ya, seharusnya Vina bersyukur karena dengan keadaan Vina saat ini, Vina punya kelebihan yaitu percaya diri yang tidak semua orang miliki. Pertahankan itu. Ya, intinya jangan sedih. Kamu berharga, kamu pasti bisa. Semangat ya, semoga dalam lindungan Tuhan. Oke, buat Bung Mike, tetap semangat. Iya, betul. Sehat selalu, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Oh, Prancisnya nak pulang. Cuma dapat di urutan keempat. Mau tunggu kata Pak. Nanti berikut berarti, Kang. Di 2030. Amin. Danke banyak dan selamat sore. God bless you. Oke, terima kasih buat Ibu Agnes. Iya, nanti saya putarkan lagu Anda di setelah Mario G. Clau ya. Jadi ada 3 lagu untuk sore hari ini akan turun. Ada Mahal Ini, Mario G. Clau, dan Afif Kila.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta.
0: Intan, sini kok dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: kan
1: di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Pro 1.

0: Oke, baik, pendengar, itu lagu dari Avi Yukila, Aku Tak Harus Sempurna, ya, melengkapi untuk 100% Indonesia di sore hari ini, ya. Untuk Anda yang pengen gabung, silakan line telepon 0821-9583-5080 dan juga SMS WhatsApp, ya. Untuk ngirim WhatsApp dan juga SMS, silakan ya Anda berbagi topik dulu, baru request lagu. Lagunya pop Indonesia, bukan lagu nostalgia, oke? Apa kabar buat Jun yang ada di Tanah Wangko? Selamat bergabung ya Jun. Kira-kira Jun mau request lagu apa nih ya? Yang pasti lagunya lagu pop Indonesia ya. Terbaru ya. Oke, baik. Topik kita untuk sore hari ini, kalau buat Anda kira-kira cemilan ataupun makanan ringan yang cocok untuk Anda di sore hari ini apa kira-kira? Langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Selamat sore juga Bu Naken.
1: Lagi juara 4.
0: Oke deh. Bagaimana?
1: Tidak apa-apa. Yang penting tidak pulang kan.
0: Iyo. Yang penting ada dorang. Masih ada.
1: Betul. Masih ada.
0: Kong, kalau Bu Naken hujan keras atau panas keras?
1: Bagaimana ini panas keras?
0: Itu no. Baiklah. Mar ada sehat-sehat. Ada sehat-sehat toh?
1: Sehat-sehat.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Selamat hari Minggu, Bung Mai.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Kalau Ibu Haryati gimana?
1: Sesuai dengan topik, tadi kan belum sempat monitor. Ada goreng pisang dulu. Pas monitor,
0: aduh,
1: kita masuk, Bung Mai bilang penelpon kedua. Cuma dia tadi ada badut yang di belakang toh, belum bilang yang kedua, kita pikir oh masih ada mau terima satu, jadi badut ternyata cuma bilang kedua penelpon,
0: ah sudah nanti oke, oh jadi ini sore pisang goreng dan kan?
1: Ya pisang goreng dengan kopi.
0: Aduh gak itu. Tiap sore rupa pisang goreng terus ini jabat jual atau bagaimana ini?
1: Nyanda,
0: oh, nyanda.
1: Dikobongkan Bung Mai,
0: aduh.
1: Ada pisang, ada ubi.
0: Duh, gagal itu ya.
1: Iya,
0: memang sore gini enaknya cemilan goreng-gorengan gitu ya. Iya, tapi jangan berlebihan lah gitu. Oke, baik kalau gitu langsung saya tawarkan lagu masih dengan Mario, Ginanjar Permainan Hati, Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal, atau mau Armada, Apa Kabar Sayang?
1: Aduh. Armada juga. Apa kabar?
0: Yang penting kabar ada baik-baik kan?
1: Yang penting kabar ada baik-baik, ada sehat-sehat.
0: Betul. Oke, okay, ya. Apa kabar sayang buat siapa ini?
1: Oh, alhamdulillah
0: menyelam. Aduh, mujur berarti kan?
1: Mati lampu, Pak, ini.
0: Oh, itu hari-hari itu mati lampu?
1: Oh, enggak, baru ini hari.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Baik, silakan.
1: Salam pertama buat Bung Mai. Terima kasih sudah angkat telepon. Ini yang jaga miskol-miskol ini memang orang gila, betul. terima kasih buat Bung Mai. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Boleh jawab marah lah ikut ikan.
1: Kerjaan ini orang jaga bang miskol ini. Mungkin DP pulsa itu habis, mungkin minta Pak orang. Buat Bung Mai, semoga okay, tetap sehat, tetap semangat.
0: Sabar ya, sabar ya.
1: Ya, sabar.
0: Okay.
1: Buat Bung Mai, sekeluarga yang ada di rumah. Sampai sebentar malam ini?
0: Nanda, sampai jam 8 cuma.
1: Oke, dan kalau begitu.
0: Okay.
1: Semoga pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apa.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, buat 3 orang spesial. Salam yang pertama, ada Kak Ellen yang cantik yang ada di Tondano. Dia usulnya dia belum bisa bergabung karena ada sesuatu dan lain hal.
0: Oh ya.
1: Salam kasih bersama keluarga.
0: Baik.
1: Lanjut, mau salam ada Bunda Natalia aja yang ada di Toli-Toli yang dapat salam kemarin.
0: Ada di Palu kata ini.
1: Oh iya, saya di Palu. Ya, terima kasih salamnya, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pasir Utara. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga. Buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Aduh, sore-sore begini ada sementara goreng pisang. Pas ding cuaca apa topik Kang Ibu Haryati. Oh, rupanya kita sudah masuk di sesi terakhir ini ya. Saya masih tunggu untuk dua penelpon terakhir kalau masih ada. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia, silakan di line telepon 0821 958 3580.

0: Ya, saya tetap tunggu di line telepon ya untuk sore hari ini. Iya, sebelum berakhir 100% Indonesia. Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Indonesia. Pak Raiko, Pak Rudi.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Raiko?
1: Puji Tuhan, sehat. Sementara cuaca, ya. Panas mengenyat.
0: Oh, nyandapi pengucapan ini?
1: Nyanda, no.
0: Nyanda.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah juga, Kang. Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, Pak Raiko, kalau Pak Raiko kira-kira gimana nih? Cemilan atau makanan ringan apa yang cocok kalau menurut Pak Raiko di sore ini?
1: Kalau sore-sore begini, kalau panas-panas.
0: Pokoknya sore-sore beginilah.
1: Sore-sore. Kalau sore-sore makan apa? Itu. Kalau ongol-ongol.
0: Ongol-ongol. Wow.
1: Iya.
0: Ongol-ongol ya?
1: Ongol-ongol kan enggak panas, dingin toh.
0: Duh, koncolo-colo liat itu, ongol-ongol, Kang, sedap sekali ya.
1: Iya, ongol-ongol sagu itu.
0: Baiklah. Oke. Ya, kalau begitu, ongol-ongol ya pilihannya, Pak Raiko.
1: Iya, ongol-ongol.
0: Ongol-ongol, saya kunci di situ ya. Langsung kita ke lagu, Pak Raiko. Kalau Pak Raiko kira-kira lagunya mau pilih yang mana ini? Masih dengan Ginanjar...
1: Michael, ini 94,2 atau yang aktif sekarang mana? 88,2 atau?
0: 94,5 dan 92 FM. 88,2 ada gangguan nih.
1: Ini sempat terbaik. Soalnya ini kalau mungkin ini 94,5.
0: 94,5.
1: Storing begitu.
0: Storing. Storing ya.
1: Jadi ini 88,4 belum... Rupanya belum dapat ini.
0: 88,2 bukan 88,4 ya.
1: 88,2.
0: Oh, iya.
1: Itu kalau di sini bersih sebenarnya, Mar, ya. Mungkin ada gangguan.
0: Iya, memang sementara jadi, tim teknis masih sementara upayakan ya untuk perbaikan ya. Pak Raiko.
1: Okay. Ini kalau 94,5. Kalau cucu akan HP, jadi storing sekarang sudah
0: pakai. Oh ya. Oke, okay, iya. Baik.
1: Ya ganggu tuh suara di radio.
0: Iya, baik. Oke. Okay. Iya, nah, kalau okay. Begitu Pak Raiko langsung. Di sini masih lalu dengan apa? Mario Ginanjar, Permainan Hati. Ada Andi Rianto, Mengejar Matahari. Atau mau Melly Goeslaw, Rumah Kita.
1: Yang kedua aja.
0: Mengejar Matahari, matahari. Oke. Okay. Yo, matahari tadi kali semua tinggalang ini. Oke, okay, Pak Raiko, tiga orang silakan.
1: Iya, tiga orang. Karena ini gangguan surat daripada RDP suara.
0: Oh iya.
1: Nggak tahu ada yang bahas salam atau belum. Salam dari Pak Raiko, semoga sehat-sehat semua, Kang.
0: Iya.
1: Semoga salam yang pertama teristimewa itu yang berpengucapan ini. Di mitra sana.
0: Iya.
1: Pak James, mungkin sementara monitor ini.
0: Betul.
1: Sementara melayani para tamu, Kang.
0: Betul. Lagi ini sibuk
1: Pak
0: beliau
1: James,
0: nih.
1: Misalnya dari para itu, semoga sehat selalu. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Sheni yang ditemukan. Mungkin ada pasien atau di
0: pengucapan.
1: Pengucapan. Karena Ibu Sheni kalau pasien di pengucapan. Dia.
0: Oh, begitu. Oke. Okay.
1: Jadi salam dari Pak Raiko. Yang ketiga ada Elis jadi Winanet itu.
0: Elis.
1: Selamat
0: Winanet.
1: Sore Ibu Elis. Salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Diberkati selalu, Kang.
0: Baik.
1: Oke, kembali ke Maya Bung Michael yang bertugas.
0: Selamat
1: melanjutkan tugas. Semoga diberkati selalu dengan tugas pekerjaan.
0: Amin.
1: Bersama dengan keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, Michael. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, Pak Raiko yang ada di Leilem. Salam juga untuk keluarga ya, Pak Raiko. Pak Raiko kata pilihannya ongol-ongol. Duh, mantap lih itu, Kang. Lombo-lombo gaga, Kang. Lebih sadap kok kalau makan panas-panas itu Pak Raiko. Iya, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem dan sekitarnya. Ibu Ros, apa kabar? Ibu Nike, ada Ibu Selfie, semua pendengar setia yang ada di Leilem. Tomohon juga, bagaimana kabar Ibu Sieni bersama keluarga dan karyawan-karyawan mungkin lagi istirahat atau mungkin ada menuju ke pengucapan syukur ini, Kang. Ada Om Nyong WMP juga, apa kabar? Selamat sore Om Nyong, sehat-sehat juga, Kang. Ada Om Hengki alias Pak Jokowi. Salam kompak, salam bahagia selalu. Penelpon terakhir Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Dengan
0: iya.
2: Ibu Stefa di Winangun.
0: Ibu Stefa di Winangun. Oke. Ibu Stefa. Iya, selamat bergabung Ibu Stefa ya.
2: Terima kasih.
0: Oke deh, baik. Ibu Stefa, bagaimana kabar Ibu Stefa?
2: Sehat.
0: Oke. Iya. Baik, Ibu Stefa, kalau Ibu Stefa kira-kira pilihan cemilan atau makanan ringan yang cocok untuk sore ini apa nih Ibu Stefa?
2: Pasti nasi jaha.
0: Nasi jaha? Laeng li kan. Memang ketuk
2: baru habis.
0: Iya, memang ketuk setiap orang punya pilihan berbeda-beda ya kalau bilang cemilan ataupun makanan ringan.
2: Ulang itu kan bukan minggu depan nih minahasa tuh.
0: Oh.
2: Pas mau pulang tuh.
0: Oh iya iya, mau pengucapan syukur, Kang.
2: Iya.
0: Oke. Baik, sekali lagi Ibu Stefa selamat bergabung ya Ibu Stefa. Saya tawarkan lagu, kira-kira Ibu Stefa mau pilih lagu yang mana ini? Di sini masih dengan Ginanjar, Mario Ginanjar, Permainan Hati, Melly Guslow, Rumah Kita, atau Mika Tambayong, Di Depan Mata.
2: Yang kedua.
0: Rumah Kita. Oke, iya. Sip. Cocok lagunya. Baik, kalau begitu silakan Ibu Stefa kirim untuk 3 orang Ibu Stefa.
2: Mm-hmm. Terima kasih yang pertama buat Mike.
0: Yo.
2: Terima kasih sudah terima telepon.
0: Mm-hmm.
2: Salam kenal.
0: Ya.
2: Tuhan Yesus memberkati Bung Mike bersama dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Mau salam buat yang pertama.
0: Mm-hmm.
2: Buat itu Nona Kina.
0: Mm-hmm.
2: Semangat terus.
0: Iya.
2: Biar kasihan orang jahina-hina mar berharga di mata Tuhan.
0: Ah, betul.
2: Mm-hmm. Yang kedua buat Esterlita yang ada di Batu Putih.
0: Mm-hmm.
2: Salam kompak, salam sehat.
0: Mm-hmm.
2: Semoga ada sehat-sehat.
0: Iya.
2: Yang ketiga, buat Elis ya. Mm-hmm. Di situ ya.
0: Iya.
2: Kembali ke Bung Mike.
0: Yo.
2: Terima kasih. 100% Indonesia bangun.
0: Oke. Okay.

Dan akhirnya Ibu Steva Winangun menjadi penelpon terakhir kita untuk sore hari ini. Makasih yang sudah berbagi dengan Pro 1. Saya akhiri dengan 3 lagu. Ada Armada, Apa Kabar Sayang. Ada Andi Rianto, Mengejar Matahari. Ada Melly Goeslaw dengan Rumah Kita. Oh ya, okay, baik, ini sudah gabung ya, Jun di Tanawangko, Kang Jun. Selamat sore Bung Mai, kita mau dengar lagu Ibu Melly Goeslaw Pelagu Jo. Oh ya, ikutan berarti nih. Kirim buat Pak Jemi Kamsyah yang ada di Kota Mubagu bersama istri Kak Ayu, sehat-sehat selalu. Dan yang kedua, buat Tua Ice yang juga ada di Tuyat Kabupaten Bolmong. Dan buat Bung Mike, salam kenal dari saya. Terima kasih atas responnya. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu dalam tugas. Salam kenal juga ya, Bung Mike, ada sehat-sehat ini di Tanawangko. Pas mau makan sore ini, Bung Mike. Melly Goeslaw, Rumah Kita. Oke, siap. Ya, makasih ya buat Jun yang ada di Tanawangko. Ikutan lagunya nih ya. Oh ya, ini yang terakhir, ini dari Ibu Anggreni. Ibu Anggreni, aduh, bagaimana kabar ini? Selamat sore Bung Michael, Ibu Anggreni Tareran, mau salam dan apa nih? Salam sehat ya, Mike, salam sehat dan selamat berhari Minggu bersama keluarga. Topik makanan favorit, bukan makanan favorit tapi cemilan, cemilan favorit ya. Kalau brandnya Bon, makanan. Tapi nggak apa-apa, makasih sudah ngirim ya. Kalau cemilan Ibu Anggreni apa kira-kira, pisang goreng kah atau apakah? Pokoknya cemilan, makanan ringan ya. Mau kirim salam untuk 3 orang spesial, ada Ibu Els Makalisung, ada Jenny Armedidi, selamat ulang tahun Pak Boots. Diberkati Tuhan di usia yang baru, Bung Michael selamat bertugas, terima kasih 100% Indonesia. Oke, makasih ya buat Ibu Anggreni.

Dan mengakhiri ya 100% Indonesia ada Armada, apa kabar sayang? Ya nanti dua lagu yang sudah terrequest juga saya lanjutkan di program kita selanjutnya. Terima kasih ya untuk acara request, masih ada acara request nanti sebentar malam ya di jam 9 untuk Ruang Rindu khusus lagu-lagu nostalgia. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Maki yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan lanjutkan Manado sore hari ini.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Oke, baik, pendengar, demikian ada Mika Tambayong ya, di depan mata ya, lagu yang sudah menemani sore Anda mungkin sambil menikmati cemilan ya ataupun gorengan ya. Oke, baik, pendengar, jangan lewatkan nanti sebentar ya untuk laga final Piala Dunia Argentina versus Spanyol. Kira-kira siapa pilihan terbaik lagi untuk tahun ini? Ya, di mana pendengar, final yang mempertemukan dua raksasa ini ya, yang merupakan partai puncak Piala Dunia 2026. Perjalanan keduanya memang tidak 100% mulus. Karena berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol ataupun tim Tango Argentina sempat menghadapi kesulitan dalam menghadapi para lawannya. Spanyol yang sempat ditahan imbang di fase grup ya oleh tim debutan Tanjung Verde, sementara Argentina sempat dibuat berdiri di pinggir jurang ya oleh Tanjung Verde. Dan ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar mereka yang kini sama-sama berdiri di babak final. Bagaimana fakta Spanyol dan Argentina ya? Pastikan Anda tetap terus bersama kami di sore hari ini. Saya masih terus temani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik untuk melengkapi sore Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Hey!

Bicarakan dulu baik-baik ya. Itu kata Anji lewat lagunya Bukan Kekasih Sempurna. Ya, baik pendengar, terkait dengan pertemuan dua raksasa Piala Dunia, Spanyol dan Argentina ya. Bagi Spanyol, ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah mereka pernah menjadi juara 2010. Dan kini asuhan Luis de la Fuente ini mengincar gelar keduanya. Sementara Argentina akan memburu gelar beruntun ya, back to back pertama setelah sekian lama sejak berhasil melakukannya pada tahun 1962. Ya, dan La Abi Celeste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final ya kali ini. Dan pendengar, terkait dengan fakta Spanyol dan Argentina ya jelang final Piala Dunia ini, di mana kondisi tim ya Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan ya dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final nanti. Sementara Pedro Porro yang sempat mengalami kelelahan otot ya setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dan di kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes telah pulih sepenuhnya, sementara Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul ya sebagai starter di lini tengah. Dan Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris lalu. Dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Dan pendengar, untuk Lamine Yamal diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Dan Alex Baena juga berpeluang untuk mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Ya, adapun Messi sepertinya tetap menjadi andalan Argentina. Sang kapten sudah mencetak 8 gol, 4 assist. Ya, ini merupakan sebuah modal cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Sementara di sisi lain, sektor pertahanan Argentina juga nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid ya bagi jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain utama. Nah, kalau dilihat dari fakta head to head ya Piala Dunia 2026 memang akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah terakhir bertemu di fase grup Piala Dunia tahun 1966. Dan sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina memang total sudah pernah 14 kali bertemu. Ya, masing-masing mengoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir itu skor 6-1 tahun 2018 atas Argentina. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada hasil. Ya, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Oke. Kemudian untuk prediksi susunan pemain Spanyol dan Argentina ya, di mana Spanyol nantinya akan menggunakan sistem 4-2-3-1. Ya, sementara Argentina akan menggunakan sistem 4-4-2. Dan pertandingan nanti akan dipimpin langsung oleh wasit asal Slovenia, Slavko Vinci. Oke, baik, nantikan saja ya laga Spanyol versus Argentina. Dan sekali lagi pendengar, RRI Manado mengajak Anda yang ingin nonton bareng, silakan dengan layar yang besar, sound system yang jernih, parkiran yang luas, silakan datang ke auditorium RRI Malalayang pagi dini hari Senin besok.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

Ya baik, peringat sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya masih sisakan beberapa lagu spesial melengkapi sore Anda. Ya, masih ada iya Iwake, kemudian Arman Maulana, dan diakhiri dengan Beragih. Ya, nanti setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Ya, menyapa kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini. Tepat di pukul 17 lebih 55 menit.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, lagu-lagu religi saya terus hadirkan ya untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini ya, untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 55 menit.

0: Nomor antrian
1: 1
0: di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, masih tersisa satu lagu religi ya, sekaligus tuntaskan untuk program religi di sore sampai malam ini. Dian Pramana Putra, tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado sore ya, dengan serangkaian musik informasi spesial kembali hadir melengkapi malam Anda.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Ya baik pendengar, The Overstones ya dengan lagunya Seperti Dulu ya sudah kembali melengkapi malam Anda sambil menikmati menu makan malamnya atau mungkin lagi siap-siap nih untuk nonton bareng ya. Persiapan apa kira-kira ya. Oke, jadi pendengar untuk pertemuan Spanyol dan Argentina ya dipastikan akan dilangsungkan di New York Jersey Stadium. Dan Spanyol memastikan langkah ya setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0. Sementara Argentina usai mengalahkan Inggris 2-1 melalui comeback dramatis. Kabar baik datang dari kubu Spanyol jelang laga puncak. Pelatih Luis de la Fuente dipastikan akan menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya. Lamine Yamal yang sempat menimbulkan kekhawatiran karena berlatih terpisah akibat benturan di paha kiri dinyatakan siap bermain. Sementara bek Pedro Porro yang telah pulih dari masalah ringan pada hamstring dan kembali bisa memperkuat lini belakang. Nah, dengan tidak adanya pemain yang absen karena cedera maupun akumulasi kartu, Spanyol diperkirakan akan tetap mengandalkan susunan terbaik mereka. Rodri, Fabian Ruiz akan menjadi tumpuan di lini tengah, sementara Dani Olmo berperan sebagai penghubung serangan di belakang. Ada Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sementara Argentina datang dengan kondisi skuad yang nyaris sempurna. Ya, di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni dipastikan punya seluruh pemain utama juga untuk menghadapi final nanti ya. Dan kiper Emiliano Martinez mengungkapkan bahwa dirinya bermain sepanjang turnamen dengan kondisi jari patah. Meski demikian, ia memilih menunda operasi hingga Piala Dunia selesai agar tetap bisa memperkuat Argentina di partai final. Sementara di lini belakang Argentina, Cristian Romero sudah pulih lagi dari kram otot yang sempat mengganggunya saat musim fase gugur. Dan diperkirakan akan kembali berduet dengan Lisandro Martinez di jantung pertahanan. Sementara di lini tengah Argentina diprediksi tetap diisi oleh Leandro Paredes, ada Enzo Fernandez, ada Alexis McAllister. Dan Lionel Messi, sang kapten, akan memimpin lini depan bersama Julian Alvarez dengan Rodrigo De Paul atau Nicolas Gonzalez. Ya, dan pendengar, Spanyol memasuki final dengan performa yang sangat meyakinkan ya. Timnas dengan julukan La Roja ini belum terkalahkan dalam 37 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan belum pernah tertinggal sepanjang Piala Dunia 2026. Ya, sementara di sisi lain Argentina juga tak kalah akan tampil impresif. Tim julukan Abical Este menyapu bersih 7 kemenangan untuk mencapai final dan menjadi tim paling produktif di Piala Dunia 2026 dengan torehan 19 gol. Ya, Argentina mencatat rekor untuk mencetak sedikitnya 2 gol dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Sementara Spanyol berpeluang meraih gelar Piala Dunia kedua mereka sepanjang sejarah bila berhasil menumbangkan Argentina. Dan Argentina pun mengincar trofi keempat sekaligus mempertahankan gelar yang diraih pada edisi 2022 apabila bisa menumbangkan Spanyol.

0: kami dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
7: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
7: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
8: Maksud kita, jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
9: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
10: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
4: Bapak makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
4: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, itu dia ada Sherina dengan lagunya Lihatlah Lebih Dekat Lagi ya, biar lebih jelas mungkin ya. Oke, baik pendengar, ini seorang ya Kylian Mbappe yang ternyata mengukir sejarah baru walaupun gagal membawa Les Blues ke posisi ketiga Piala Dunia. Iya. Penyerang berusia 27 tahun ini ternyata menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Mbappe berhasil mengoleksi 22 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia dan berhasil menambah cetak gol 2 gol ya saat Les Blues kalah dari Inggris 4-6. 2 gol Mbappe ini tercipta ya di menit ke-44 dan 66 dan catatan ini melampaui rekor sebelumnya sekaligus mengantarkannya memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 10 gol. Ya, sementara rekor tersebut membuatnya melampaui rekor gol Lionel Messi di tahun 2026 ini serta menyamakan catatan golnya dengan Lionel Messi sebagai pemain aktif dengan koleksi gol terbanyak di Piala Dunia. Meski mencatatkan rekor individu, Mbappe mengaku lebih memilih tampil di partai final daripada menjadi pemegang rekor gol terbanyak turnamen, ya menurut beliau. Dan Prancis ya sempat tertinggal 0-4 memang saat berhadapan dengan Inggris. Dan ya perjuangan Prancis gagal membuahkan hasil ya. Mbappe pun mulai mencuri perhatian dunia untuk Piala Dunia 2018 lalu ketika membawa Prancis menjadi juara sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik waktu itu. 4 tahun kemudian ia pun mencetak hat-trick di final Piala Dunia 2022 meski gagal lagi menghindarkan Prancis dari kekalahan atas Argentina. Oke, baik pendengar, melengkapi malam Anda ya sambil menikmati makan malamnya masih ada beberapa lagu spesial saya hadirkan untuk menemani malam Anda. Oh ya, kayaknya tinggal satu lagu terakhir ya. Setelah itu Anda akan mendengarkan drama radio. Ya, drama radio kali ini persembahan dari RRI Denpasar, Pekanbaru, ya RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Tombak. Setelah satu lagu saya coba spesialkan untuk Anda ya malam hari ini. Dari penampilan ini lagu lawas ya yang saya coba hadirkan dari Faris RM dengan judul Hasrat dan Cinta. Ya, setelah lagu ini Anda akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Dan nantinya setelah itu masih ada beberapa lagu spesial juga yang siap melengkapi untuk Manado sore hari ini.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Ya baik, peringatan demikian ada Nadine Amiza ya, sudah melengkapi malam Anda dengan lagunya Rayuan Perempuan Gila. Setelah tadi Anda dengarkan Rama Radio persembahan RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Masih ada beberapa lagu yang saya hadirkan, tapi sebelumnya saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda. Jadi pendengar, untuk masyarakat kini tidak lagi diwajibkan melampirkan surat pengantar dari RT ataupun RW untuk mengurus sebagian besar dokumen administrasi kependudukan. Dan kebijakan ini ditetapkan untuk memangkas birokrasi bagi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Jadi kebijakan penghapusan surat pengantar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, pendengar, sebagian besar layanan administrasi kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar RT RW. Dan beberapa layanan administrasi kependudukan masih mensyaratkan surat pengantar ya RT ataupun RW dalam kondisi tertentu. Dan berdasarkan aturan Perpres ya, bahwa surat pengantar RT RW ternyata masih diperlukan bagi penduduk yang pertama kali mengurus NIK, nomor induk kependudukan. Ya, jadi surat pengantar juga masih menjadi syarat dan dalam pengurusan akte kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah serta pengurus akte kematian. Jadi apabila seseorang tidak memiliki NIK atau KTP elektronik, ya pengurus KK tidak lagi memerlukan surat pengantar RT RW ataupun kelurahan, dan sebaliknya bagi warga yang belum memiliki NIK atau KTP elektronik, surat pengantar masih dibutuhkan sebagai keterangan domisili. Ya. Oke, jadi pemerintah menerapkan penyederhanaan persyaratan administrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, namun masyarakat tetap dihimbau memastikan persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang akan diurus sebelum mengajukan permohonan ke Dukcapil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Oke, baik pendengar, dan mengakhiri kebersamaan kita malam ini, satu lagu terakhir ya, dari Arjuna, Dewa 19, Arjuna Mencari Cinta. Setelah itu kami akan lanjutkan untuk Manado Sore ya, mengakhiri dengan Kidung-Kidung Rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Baik, bergaya umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya. Ada Pendeta James Victor sudah memberkati Anda malam hari ini lewat pujiannya, Yesus hanya sejauh doa. Pendengar, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat ini, seringkali kita merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Ya, tuntunan hidup semakin berat, harapan kadang tidak sejalan dengan kenyataan, dan doa yang belum terjawab ya membuat hati lelah. Ya, dan bahkan kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih mendengar? Ya, namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jarak antara kita ya bersama Tuhan itu bukanlah diukur oleh kilometer waktu dan keadaan, tapi jarak itu hanya sejauh doa. Ya, seringkali kita mencari pertolongan ke berbagai arah, kita mengandalkan kemampuan sendiri, berharap kepada manusia, padahal ada satu tempat di mana hati menemukan ketenangan yang sejati, yaitu hanyalah Tuhan. Ya, melalui doa, ya, bukanlah tanda kelemahan, tetapi menjadi bukti bahwa kita percaya ada pribadi yang lebih besar daripada semua persoalan yang kita hadapi.

0: Yesus.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar umat Kristiani di manapun berada, demikian ya. Ada Randy Aprilio, betapa hatiku berterima kasih Yesus ya. Dan satu kidung pujian terakhir saya pilihkan dari Mike Mohede, tetap setia. Sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk malam ini dan mengakhiri program Manado Sore di edisi Minggu 19 Juli 2026. Sekaligus saya Mike Lemer tugas undur pamit, nanti di jam 8 atau jam 20 Anda akan ikuti penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
1: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
0: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
0: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru.

0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
1: Ada apa itu? Itu dinamis itu, karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya, insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
2: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
4: Ini buat Bapak udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
4: PNS. Harapannya
6: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Wasipayu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
6: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
4: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Saya masuk jam, masih menerima
6: 3.9.
4: Ya. Kemarin, saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya di Bapak Soleh. Nanti tahun depan kita buat lagi peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
7: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
8: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
7: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang nggak saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
8: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
9: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
8: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
10: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
11: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
12: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
11: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
10: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
11: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
14: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
13: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
14: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
15: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus, tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
14: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
16: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
17: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu di Jawa Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
18: Selamat malam.
17: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
18: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
17: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
18: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
17: Terima kasih Mbak Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Sarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Biasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, mendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Minggu 19 Juli 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya kembali hadir untuk Anda, menemani suasana malam hari ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Harapan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat untuk malam hari ini. Dan tetap bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian Ungu dengan Selamat Jalan Kekasih. Oke, selamat malam untuk Anda, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi yang tetap menikmati suasana malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian Ran dengan pandangan pertama ya sudah hadir untuk Anda di suasana malam hari ini. Oke, pendengar jelang Piala Dunia 2026 subuh nanti ya. Partai puncak Piala Dunia 2026 yang digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko akan mempertemukan dua negara dari benua berbeda yaitu Argentina dan Spanyol. Bukan soal siapa yang memiliki teknik dan taktik gitu untuk memenangkan laga pamungkas yang akan digelar di New Jersey Stadium Amerika Serikat Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah, mengungkap sisi religius kedua negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Baik Argentina maupun Spanyol sama-sama memiliki tradisi Katolik yang sangat kuat, di mana salah satunya terkait penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria. Ya, yang akan diselenggarakan pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah. Di Argentina ada tradisi devosi kepada Bunda Maria dari Luján, Nuestra Señora de Luján, yang telah menjadi bagian dari identitas nasional sejak abad ke-17. Patung kecil Bunda Maria yang secara ajaib berhenti di Luján diyakini sebagai tanda bahwa tempat itu dipilih sebagai pusat kegiatan siara umat Katolik Argentina. Kini Basilika Luján menjadi tujuan jutaan peziarah setiap tahun yang datang untuk memohon perlindungan, keselamatan dan berkat bagi keluarga serta bangsa. Sementara itu di Spanyol, umat Katolik memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria del Pilar di Zaragoza. Menurut tradisi gereja Katolik di Spanyol, Bunda Maria menampakkan diri kepada Rasul Yakobus di atas sebuah pilar atau Zaragoza atau pilar untuk menguatkan semangat pewartaan Injil di semenanjung Liberia. Basilika Nuestra Señora del Pilar di Zaragoza hingga kini menjadi salah satu tempat siara Katolik yang paling penting di dunia. Tradisi iman ini juga tercermin dalam kehidupan banyak sepak bola dari Argentina dan Spanyol. Sebagian pemain Argentina maupun Spanyol dikenal membiasakan diri membuat tanda salib, berdoa sebelum pertandingan, atau mengucap syukur setelah pertandingan sebagai ungkapan penyerahan diri kepada Tuhan. Kini ketika Argentina dan Spanyol bertemu di partai pamungkas Piala Dunia 2026, ada sebuah kesaksian umat diperlihatkan kepada dunia, yaitu bagaimana iman Katolik di bawah naungan Bunda Maria menjadi suatu kekuatan. Bagi umat Katolik sendiri tidak penting Argentina atau Spanyol yang menang, namun bagaimana iman Katolik yang dianut sejumlah pemain dari kedua negara memberi warna tersendiri dalam seluruh rangkaian pertandingan dari babak grup hingga partai final. Dan yang pasti jangan lupa untuk sebentar pukul 3 waktu Indonesia Tengah untuk terus bergabung bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang akan menyiarkan secara langsung dan jalannya pertandingan, juga nonton bareng ya yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Manado di Malalayang. Oke. Ya, yang pasti gratis ya. Oke, saya hadirkan Malam Indah bersama Iwaki untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di hari ini ya, tepatnya di hari Minggu 19 Juli 2026. Oke, pendengar, silakan untuk Anda di 082195535080 sudah saya buka untuk Anda di perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Oke, silakan untuk Anda ya. Oke. Iya, yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 082195835080 sudah saya buka untuk Anda. Oke. Pro 1, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Halo. Oke, terima kasih. Ya, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung. Oke, Pro 1, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu. Mm-hmm. Memori lewat lagu, selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Ibu siapa di mana?
2: Yang punya Bu Nadine.
1: Oke. Iya, Ibu Haryati. Seperti ya. Apa suasana di Bunaken jelang Piala Dunia?
2: Piala Dunia.
1: Pamungkas ya. Oke.
2: Hah? Di jalan
1: surame ya?
2: Orang mau persiapan ya. Orang ada bikin kola.
1: Oh iya, aduh.
2: Persiapan menonton bareng sebentar okay. Malam.
1: Iya, jadi iya dan terbareng gratis ditambah kola lagi ya.
2: Ada baking kola kacang hijau.
1: Aduh, untuk tambah stamina.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Lain makan kola, lain makan kacang hijau rubus, orang iya. Rubus.
1: Aduh. Enak. Sponsornya juga bagus ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Ibu Haryati.
2: Salam pertama buat Ibu Ike.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Selalu aktif Kang Ibu Ike ini.
1: Iya.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Kesehatan Ibu Ike.
1: Iya, amin.
2: Tetap semangat.
1: Iya.
2: Dan diberkati bersama
1: amin.
2: Keluarga selamat hari Minggu Ibu Ike.
1: Iya.
2: Kali ya kok Ibu Ike kesian. Hampir tiap malam. Ya, tetap jaga kesehatan ya, Ibu Ike.
1: Iya, terima kasih.
2: Lanjut buat tiga orang spesial.
1: Iya.
2: Salam yang pertama dari Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu.
1: Yeah.
2: Apa kabar? Salam sehat.
1: Mm-mm.
2: Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling.
1: Yeah.
2: Sehat bersama keluarga.
1: Mm-mm.
2: Yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Leilem. Apa kabar Pak Raiko? Salam sehat juga bersama keluarga. Mm-hmm. Buat Ibu Ike,
1: yeah.
2: Terima kasih. Selamat
1: okay.
2: Malam Ruang Rindu,
1: yeah.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Oke,
2: okay.
1: Iya. Oke, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Waduh, jelang pertandingan pemungkas ya, yang akan menjadi puncak pertandingan Piala Dunia 2026 di subuh hari nanti ya. Kalau Bunaken sudah ya baking kola katanya, kola kacang hijau. Oke, okay, untuk persiapan nonton bareng ya. Oke, okay, dan untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya juga, apalagi yang ada di Malalayang, bisa nonton bareng di Auditorium RRI Manado ya, Malalayang, untuk nonton bareng ya. Pertandingan antara Argentina dan Spanyol merupakan laga pemungkas di Piala Dunia 2026 nanti. Oke, okay? Ya, Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Halo, ya. Selamat malam Ibu Ike dan okay. Ruang ya. Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu karya ya. Anak bangsa.
1: Oke, okay. Dengan siapakah gerangan ini?
3: Bung Benny Jo di Bolmut.
1: Oke, okay, Bung Benny Jo di Bolmut. Iya, oke, okay, silakan. Iya, bagaimana suasana atau situasi di Bolmut saat ini jelang laga pemungkas untuk Piala Dunia 2026?
3: Antusiasme Ibu Ike memang lebih meningkat soalnya ini kan final toh.
1: Iya,
3: jadi
1: betul.
3: Memang ada ini di tempat-tempat nobar pada ramai semua.
1: Iya. Jadi mau nobar juga ya. Oke.
3: Okay. Oh ya menolong. Yeah. Jadi habis masuk ke batu semua tidur oh, persiapan yeah. jam 4 sampai terbang.
1: Iya, yeah, hati-hati jangan tak lewat.
3: Kebetulan yeah. kita pilih ayam yang final
1: oh,
3: ini.
1: Oh yeah. Iya, aduh. Ayamnya di Jaga baik-baik, jangan sebentar iya, lewat ya. Oke. Oke. Iya, semakin seru ya. Oke. Okay. Boleh tidur ya, tapi mudah-mudahan tak bangun.
3: Istilahnya Ibu Ina kan dua-dua memang sudah yeah, kuat. Memang okay, ini kalau ketika Dewi Fortuna memihak salah satu itu yeah, itulah yang terbaik yang yeah, akan menang. Betul.
1: Oke, silakan Bung Benny Jo. Oke.
3: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Ike Darsono Mamuaya yang tugas tetap semangat ya, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Iya. Ini tentunya ya bersama keluarga.
1: Iya.
3: Tiga orang spesial malam hari ini.
1: Iya.
3: Ada siapa ya? Ada Pak Islan di Bulang Mengundo Utara. Apa kabar Pak Islan? Salam sehat. Terus di Air Madidi ada Pak Roni nggak dengar-dengar suara ini. Dan yang terakhir ada Bung Iwan di Pina Betengan. Buat Ibu Ike, ya, terima kasih. Selamat okay, malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam Bung Benny Jo yang ada di Bolmut ya. Oke, okay, di belakangnya Bung Benny Jo ya. Oke. Okay. Ya, silakan di 082195835080. Yang pasti sudah semakin seru dan menegangkan ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 ya. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Halo. Ya.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, oke, okay, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Anggrain, Ibu Ike, okay, di Tareran.
1: Iya, Tareranya seperti apa situasi untuk pertandingan nanti? Sudah ada kelihatan nonton bareng atau seperti apa keseruannya jelang laga pamungkas sebentar?
4: Aduh, lagi seru rame sekali ini, Ike.
1: Oh iya.
4: Banyak yang nonton-nonton bareng ini.
1: Oh iya, iya. Oke, okay, jadi sudah kelihatan.
4: Ini, aduh, oh iya. Rame, Bu Ike.
1: Iya. Oke, okay, jadi di Tareran juga sudah kelihatan keseruannya, keramaiannya ya. Oke.
4: Okay. Iya, iya, betul.
1: Oke, okay, silakan Ibu Anggrini.
4: Oke, okay, buat Bu Ike yang tugas.
1: Iya.
4: Tentunya selamat berhari Minggu. Salam sukses dan salam sehat.
1: Iya.
4: Selalu diberkati Tuhan,
1: amin,
4: Ike. Tentunya bersama dengan keluarga yang ada
1: iya,
4: di rumah.
1: Amin.
4: Amin. Mau salam Jo, tiga iya, orang spesial. Pertama ada Ibu Jane di Ermadidi, apa kabar? Selamat malam. Dan kedua ada Ibu Agnes di Telning, selamat malam. Dan ketiga Ibu Ike ada yang iya, berhari ulang tahun ini.
1: Oh iya.
4: Selamat. Iya, selamat ulang tahun Pak Bud yang hari ini berhari ulang tahun.
1: Oh iya.
4: Selamat bersuka cita, iya Bu Ike.
1: Iya.
4: Selamat okay, bersuka cita tentunya Pak Bud bersama dengan keluarga.
1: Iya.
4: Oke Bu Ike.
1: Oke.
4: Okay.
1: Iya.
4: Kembali ke Bu Ike okay, yang tugas.
1: Iya.
4: Terima kasih,
1: terima kasih
4: Bu Ike, selamat malam.
1: Oke, okay, terima kasih, selamat
4: ruang
1: malam.
4: Oke. Okay.
1: Iya, terima kasih Ibu Anggrini yang ada di Tareran. Dan saya menjumpai untuk keluarga Tairas Asa yang ada di Watutumo Maumbi ya, untuk ya turut berduka cita untuk keluarga besar Tairas Asa ya, untuk Ibu Rince, anak-anak dan cucu atas meninggalnya Bapak Ferdinand Tairas, mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara ya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan ya, untuk keluarga Tairas Asa yang ada di Watutumo Maumbi atas meninggalnya Bapak suami yang terkasih, Bapak yang terkasih, Bapak Ferdinand Tairas yang akan dikebumikan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk keluarga besar Tairas Asa yang ada di perumahan Watutumo Maumbi, ya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Ferdinand Tairas, suami terkasih dari Ibu Rince Tairas Asa, dan nantinya akan dikebumikan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk keluarga Tairas Asa, Ibu Rince Tairas Asa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga. Ya, kita ke lagu ya, dan pendengar, setelah dua lagu saya akan kembali untuk Anda. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, ya, oke. Kita lanjutkan kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 21.30 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, tadi sudah ada yang mau diangkat tapi terputus ya. Oke, jadi silakan untuk Anda ikutan bergabung malam hari ini. Oke, Pro 1 selamat malam.
2: Halo. Pro 1 selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ipin, Mbak Ica, ya. Yang ada di Palampa.
1: Oke, Ibu Ipin. Iya, baik-baik Ibu Ipin.
2: Oh, gimana? Oh, sama juga ada baik.
1: Iya, oke. Suasana
2: persiapan Forza Banter ini.
1: Iya, Ibu Ica. Persiapan ya. Jadi seperti ya. Apa persiapannya? Sudah seru-serunya ya?
2: Seru sebentar.
1: Oh iya, seru sebentar ya.
2: Oke. Okay. Pokoknya macam-macam tuh ada tuh boleh mau kunyah-kunyah.
1: Oh iya, begitu asik ya. Ya. Oke. Okay. So, siap dengan Dofoma ini.
2: Iya.
1: Oke, okay, silakan Ibu Ipin.
2: Kirim Jo.
1: Iya.
2: Buat orang pemaika yang paling baik hati.
1: Iya.
2: Hari Minggu sebelumnya kan.
1: Terima kasih.
2: Selamat bertugas di pemaika. Semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
2: Sekeluarga di rumah.
1: Amin.
2: Ada masalah tiga spesial.
1: Iya.
2: Ada orang pe Bunda Elsi Makalisu. Ada orang pe Ibu Haryati juga tadi. Biar menjawab salam dapat salam.
1: Iya.
2: Yang terakhir ada orang pe Ibu apa Natalia di Toli-Toli Jo.
1: Iya.
2: Di Palu mungkin.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Itu juga sayang. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
2: Ruang memori berbagi.
1: Oke. Okay.
2: Berbagi rindu.
1: Berbagi apa? Jangan ya, jangan salah bilang. Berbagi rindu ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Ipin, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam
3: Ruang
1: dengan Ibu. Iya.
3: Ruang berbagi rindu membalut lagu. Selamat hari Minggu, Mbak.
1: Iya, selamat hari Minggu juga. Happy Sunday.
3: Happy Ibu Sunday.
1: Natalia. Oke. Okay. Iya, ya, sudah jadi favorit ini Ibu Natalia. Oke, okay. Ibu Ipin baru kirim untuk Ibu Natalia. Sudah muncul ya. Oke. Okay. Iya, jadi ya, sudah di Palu ini posisi Palu atau Toli?
3: Iya, di Palu.
1: Oh iya, sudah di Palu ya. Oke, okay, bagaimana?
3: Biasa lagi jaga cucu ini, cucu segede dijaga.
1: Bagaimana situasi?
3: Lagi berangkat.
1: Oh iya, oh jadi mamanya berangkat, omanya yang menuju ke Palu ya.
3: Oke.
1: Okay, okay. Gimana situasi jelang laga pemungkas ini di Palu, Ibu Natalia?
3: Kalau di Palu sudah yang kalau bola kaki ya, Mbak Ika?
1: Iya. Untuk Piala Dunia
3: kaki,
1: sebentar.
3: Enggak ada kelihatan nonton bareng.
1: Oh iya, jadi sepi ya. Oh iya. Masing-masing di rumah masing-masing. Oke. Iya, silakan Ibu Natalia.
3: Iya, salam ya. Yang pertama ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa ya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan berkat selalu. Dan yang kedua ada Ibu Agnes juga di Teling, selamat malam. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dan yang ketiga ada Elis di Wenet Bitung, selamat malam Elis, ayo gabung. Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Ike, semangat terus sampai PR siaran ya. Doa terbaik buat Mbak Ike dan yang ada di
1: terima
3: rumah.
1: Kasih.
3: Makasih Mbak Ike.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke. Ya, selamat malam juga yang pastinya kalau di Palu sepi katanya. Mungkin di rumah masing-masing atau secara mandiri ya nontonnya. Tapi kalau di Manado sudah seru-serunya. Kalau di kawasan Boulevard dan beberapa kawasan lainnya pada sudah menjubel ya setiap subuhnya kalau melihat. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Malam, Pak.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kanaan.
1: Iya, Vina di Kanaan. Oke, Vina di Kanaan seperti apa? Sudah pelihat keseruannya?
4: Iya.
1: Oh iya. Jadi. Oh iya. Persiapan untuk subuh. Iya, oke. Okay. Asik sekali ya goreng pisang untuk nonton bareng. Oke. Okay. Ya, silakan Vina. Oke. Okay.
4: Ya, buat sama-sama,
1: ya.
4: Selamat bertugas. Sehat selalu. Melindungi Pak Ica.
1: Ya, amin. Ya, amin.
4: Selamat hari minggu, Pak Ica.
1: Iya, happy Sunday juga, Vina. Iya.
4: Kecenggah kita, mohonlah salam.
1: Iya.
4: Buat Ibu Sapa, Nanda di Jenangan.
1: Iya.
4: Selamat kesalahannya.
1: Iya.
4: Salam sehat, hanya semua mukati. Wassalamualaikum.
1: Iya.
4: Yang kedua juga buat Ibu Agnes di Telin. Salam yang sama, selamat kesalahan.
1: Iya.
4: Salam sehat. Yang ketiga buat Pak Aco, Nyan dan Yubonot.
1: Iya.
4: Salam sehat, kesalahan.
1: Ya.
4: Oke.
1: Iya. Oke, terima kasih Vina. Selamat malam. Kalau Vina katanya mau nonton bareng so goreng pisang. Aduh, masing-masing ya. Kalau Ibu Ipin sodeng persiapan-persiapan dofomanya, ada camu-camunya, ada Ibu Haryati kalau di masyarakat Bunaken sana so baking kacang ijo ya, kolak kacang ijo untuk persiapan subuh nanti ya. Oke, masing-masing sudah persiapan. Vina juga sudah dengan persiapan pisang goreng. Aduh, ya seru-seru banget ya. Jadi selain nonton bareng, kunyah-kunyah bareng juga. Ya. Oke, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya untuk putaran berikutnya. Oke, di 082195835080 untuk Ruang Rindu malam hari ini, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, silakan yang pasti untuk yang hadir di pengucapan Minahasa Tenggara ya. Oke, selamat malam. Kalau toh malam hari ini masih di perjalanan, tetap berhati-hati dan tetap waspada, tetap berkonsentrasi ya di perjalanan. Oke, iya. Selamat yang pasti untuk masyarakat Minahasa Tenggara. Selamat berpengucapan syukur di hari ini ya. Oke, kita lanjut ke 082195835080. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
1: Iya. Oke, selamat malam. Dengan siapa, di mana, Kak Gerangan? Ya.
2: Dari Makalisung.
1: Oke, iya. Ibu Els di Makalisung seperti apa, Ibu Els, untuk keseruan Piala Dunia ini, ya?
2: Sudah boleh bilang Ibu Ica,
1: ya.
2: Keseruan ini.
1: Oh,
2: orang,
1: ya.
2: Orang-orang suka lengkap ini, orang-orang mau nonton bareng.
1: Oh, ya. Ramai sekali berarti di Makalisung, ya?
2: Memang ramai.
1: Iya, oke. Iya, begitu ramainya. Soalnya sudah laga pamungkas, ya, untuk pertandingan Piala Dunia.
2: Sobat Sadia
1: Camilan. Waduh, berarti jadinya UMKM-nya, penjual-penjualnya pada laris manis ya. Oke. Iya. Oke, silakan Ibu Els, kirimnya buat siapa?
2: Ya, pertama tentu buat Ibu Ika yang bertugas.
1: Iya.
2: Selamat malam setia dan setia.
1: Iya.
2: Salam sehat, sejahtera. Damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan.
1: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
1: Oke, okay, amin amin.
2: Terlewati.
1: Iya.
2: Terima kasih ya. Ada Nona Fina di Kanaan bersama Mama, Papa, Ibu Iti di Hal 4 bersama anak-anak itu. Ibu Andre ini di Kareran. Ketiganya salam manis, salam sayang. Tuhan selalu diberkati dan bahagia selalu Ibu Ike.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Oke.
2: Okay.
1: Iya, oke. Okay, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Shalom juga, selamat malam. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Esther Lita, Girian.
1: Oke, Ibu Esther Lita. Seperti apa Girian malam hari ini atau jelang subuh nanti sebentar? Ada persiapan kah atau sudah kelihatan? Menegangkan. Iya.
3: Menegangkan, karena ini memang
1: berarti sudah
3: kubu terberat.
1: Iya, sudah ada tempat-tempat atau pusat-pusat nobar ya di Girian.
3: Iya, ada, ada.
1: Oh iya, oke.
3: Ada.
1: Iya, seru sekali ya.
3: Dekat apa? Dekat bos yang punya perumahan.
1: Oh iya, pastinya seru persiapannya juga ya. Oke.
3: Iya.
1: Oke, silakan Ibu Esther Lita.
3: Oke, okay, salam pertama buat terapi Pak Ika, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, semangat dan bahagia, diberkati terus bersama dengan orang-orang terkasih.
1: Iya.
3: Oke, lanjut tiga orang. Ada Ibu Sefanya. Ibu Sefa yang ada di Binangun. Salam deh, salam balik, salam kompak persahabatan. Yang kedua ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung.
1: Iya.
3: Dan yang terakhir ada Trompe Ibu Nika yang ada di Leilong.
1: Iya.
3: Kita jumpa Ika, makasih dan selamat malam.
1: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian. Semakin seru ternyata di Girian. Yang tadi juga Ibu Els yang ada di Makalisung, katanya semakin seru dan menegangkan di Makalisungnya. Oke, iya. Jadinya yang ada di sekitar juga jadi tegang ya. Oke, melihat situasi dan pastinya kondisi seperti apa pagi nanti ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat iya. malam Ibu Ike.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bruri dari Jalan iya. Kembang.
1: Oke, okay. Di Jalan Kembang seperti apa Bruri? Adakah terlihat untuk nonton bareng atau seperti apa untuk persiapan
4: iya,
1: nanti?
4: Ibu Ike ini iya. di rumah saya ini mm-hmm. akan diadakan nonton bareng
1: oh, iya.
4: Ibu Ike. Mm-hmm. Di samping Alfamart Jalan Kembang.
1: Oh iya.
4: Di kafe.
1: Jadi
4: lagi menegangkan ini mm-hmm. suasana ini.
1: Iya. Dan persiapan-persiapannya sudah seperti apa? Adakah disiapkan khusus untuk cemilan?
4: Ada di persiapan khusus
1: oh, ada
4: ini
1: ya.
4: Ada okay. apa sambil mm-hmm. berjualan di kafe mm-hmm. ada saraba,
1: oh,
4: ada
1: yeah.
4: gorengan-gorengan rupa pisang mm-hmm. goreng.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. Jadi seru ya persiapan-persiapannya. Oke. Okay.
4: Yeah. Iya, Ibu Ika.
1: Oke, okay, silakan Bruri.
4: Oke, okay, pertama ya. Buat Ibu Ike,
1: mm-mm.
4: tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini.
1: Iya.
4: Lanjut, mau salam, ada Ibu Alke yang ada di Kota Temohon. Selamat
1: ya.
4: Malam Ibu Alke, mm-mm. selamat hari Minggu. Yang kedua, ada Ibu Agnes Jo yang ada di Tering juga. Selamat malam bersama keluarga Ibu Agnes.
1: Ya.
4: Itu aja dulu Ibu Ike,
1: ya.
4: Terima kasih banyak
1: okay,
4: dan
1: terima
4: selamat
1: kasih.
4: Malam.
1: Oke, okay, terima kasih untuk Bruri yang ada di Kembang. Yang tempatnya juga atau di rumahnya menjadi tempat nonton bareng. Persiapan-persiapannya adalah saraba, cemilan-cemilan juga ya. Oke. Okay. Ya, pasti seru ya. Oke, okay. Dan jangan lupa di Malalayang juga di auditorium RRI Malalayang akan diadakan nonton bareng ya. Dan tentu saja didukung oleh UMKM-UMKM yang ada di sekitarnya ya. Oke, okay, jadi untuk Anda yang ingin nonton bareng rame-rame gratis lagi silakan menuju ke auditorium RRI Malalayang ya. Akan diadakan nonton bareng juga. Oke, okay, yang pasti seru-seruan ya. Bersama pimpinan dan karyawan karyawati LPP RRI Manado ya. Pastinya kalau untuk persiapan-persiapan camilan-camilannya ada di sekitar auditorium Malalayang yang akan mendukung untuk kegiatan tersebut. Jadi untuk Anda ya pasti nonton bareng gratis ya. Oke, okay, silakan di 0821-9583-5800. Saya masih menunggu satu lagi untuk putaran ini sebelum ke lagu. Oke, okay, ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita ke lagu dulu ya. Oke, okay, sesudah lagu baru saya kembali untuk Anda di 0821-9583-5800. Oke, okay, gimana yang ada di kampus peternakan kanan? Pasti ya siap dengan nonton bareng untuk subuh nanti ya. Walaupun ya harus berjibaku juga dengan tugas-tugas dan pekerjaan aktivitas karena besok hari Senin ya. Hari Senin banyak tugas-tugas pekerjaan yang menanti tentu saja usai nonton bareng pastinya. Oke, besok di hari Senin 20 Juli 2026. Jadi antara ketegangan nonton Piala Dunia 2026 yang sudah pada puncaknya subuh nanti dan tugas yang menanti di hari Senin nanti. Oke, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Dan untuk paruh berikutnya ya, jadi untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan untuk satu jam, kurang lebih satu jam ke depan lagi untuk ruang rindu malam hari ini.

0: jelang laga pamungkas Piala Dunia 2026. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Mbak Ika. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Entus, Kromatan.
0: Iya, oke. Okay. Bagaimana situasi untuk nonton bareng malam hari sebentar subuh di Karomasan, Entus?
1: Karomasan ramai dengan bola ini.
0: Iya, sudah ramai ya. Okay, malam hari sudah ramai. Padahal nanti subuh ya. Okay, silakan Entus, kirimnya buat siapa?
1: Kirimnya buat Maika sama petugas yang ada di Bolmut, ada Pak Acok sama malam. Yang ada di Rian, ada Esther, yang ada di Bitung.
0: Okay, ya sudah Andy. Tiga ya. Okay, ya.
1: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Shalom juga untuk Entus ya. Jadi setiap masuk tiga saja yang dikirimkan. Okay, ya. Jadi aturan mainnya demikian. Jadi yang mau dikirim tiga saja ya. Oke, silakan di 082195835080. Oke, sudah bisa diprediksi, dibayangkan kalau kemarin-kemarin juga ya sudah berjubel di berbagai tempat, apalagi di kawasan Boulevard, pastinya sudah banyak orang di jalan-jalan juga ya. Apalagi ini laga pamungkas yang akan menentukan untuk juara dunia di Piala Dunia sepak bola ya. Oke, antara Argentina dan Spanyol yang akan berlaga subuh nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Oke, yang ada di sekitaran Malalayang juga boleh bergabung di auditorium RRI Malalayang ya, yang menggelar nonton bareng. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Acok di Bolmut.
0: Oke, Pak Acok. Gimana suasana Pak Acok di Bolmut untuk ya, Piala Dunia malam hari
1: sama
0: ini?
1: Sama juga, Pak Iki. Sama. Ada juga yang bareng, no?
0: Oh iya, tetap rame ya. Oke, iya. Silakan Pak Acok.
1: Tiga spesial malam ini. Yang baru tadi, Pak Entus. Selamat malam, terima kasih.
0: Iya.
1: Dan juga ada Turan Pernasina yang ada di kanan. Selamat malam juga bersama orang Bapak Mama. Salam kompak, salam berkeluar selalu. Dan yang paling terakhir ada Esther Lita yang baru lewat tadi.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Acok yang ada di Bolmut ya. Oke, seperti diinformasikan juga tadi oleh... Oke, sudah ya oleh Benny Joe ya, Bung Benny Joe sudah sangat ramai di daerah Bolmut ya. Oke, di mana-mana saja saat ini sudah ramai, sudah pada seru-serunya untuk nonton bareng di pukul 3 waktu Indonesia Tengah untuk laga pamungkas antara Argentina dan Spanyol ya. Jadi menurut Anda berapa-berapa? Oke. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Oke, yang pasti seru-seru ya. Tetap enjoy saja. Tetap aman, mudah-mudahan aman saja, terkendali sampai berakhirnya Piala Dunia 2026. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Ya. Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Oke, iya, terima kasih. Oke, kita ke dua lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Ruang Rindu. The old hometown looks the same.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Oke, silakan di 082195335080. Oke, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat
1: Halo.
2: Malam Mbak Ike.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Fiona Perkamil.
1: Oke, okay, Fiona di Perkamil.
2: Iya.
1: Oke. Iya. Amin.
2: Salam dari Beni Jobolmo.
1: Iya.
2: Ada Ibu Fatmawati Bitung. Ada Ibu Natali di Toli-Toli.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Fiona, silakan 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Halo. Oke, iya, terima kasih. Oke, silakan di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, dan malam hari ini untuk pencinta-pencinta bola ya, pastinya sudah seru-seruan. Ada yang mau bafora tidur, awas jangan nyadak tak bangun ya. Oke, ada yang siap-siap dari ini malam, yang pasti sudah siap dengan kulinernya, sudah siap dengan persiapan-persiapan, kunyah-kunyah. Oke, ya, yang pasti malam hari ini semakin seru. Ada yang memang karena so batahan mata, jadi mungkin sambil baba cerita, ya, ngumpul-ngumpul bareng karena sudah ya waktu subuh sebentar rame ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Li di Tuminting.
1: Iya, Pak Li di Tuminting. Bagaimana di Tuminting, Pak Li? Seperti apa?
3: Biasa-biasa saja, cuaca panas.
1: Biasa-biasa saja. Ya, oke, silakan ya. Pak Li, kirim buat siapa?
3: Mau salam pertama yang baru lewat tadi ada Ibu Siona di Perkamil.
1: Iya.
3: Selamat malam Ibu Siona Perkamil.
1: Iya.
3: Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang kedua, ada Ibu Sheni di Temohon. Selamat malam Ibu Sheni Temohon. Apa kabar? Salam bahagia dan salam sehat selalu. Dan yang ketiga, ada siapa ya? Franky Lengkong yang berada di Tumpaan.
1: Iya.
3: Selamat malam Pak Franky Lengkong. Apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Di belakangnya Pak Li, silakan. Oke, iya, 082195835080. Oke, iya, yang pasti seru-seruan ini malam hari ini dan sampai besok pagi ya. Dan setelah itu, kembali lagi ke tugas masing-masing karena sudah selesai ya. Oke, kurang lebih sebulan ini semuanya diwarnai dengan pertandingan Piala Dunia 2026 dan sesudah besok hari ya tinggal cerita-cerita lagi ya dan kembali ke aktivitas masing-masing. Oke, ya silakan untuk Anda 082195835080. Saya menanti Anda yang ingin ikutan bergabung lagi, oke? Selamat malam semuanya yang tanpa terkecuali terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita akan ke lagu selanjutnya ya. Dua nomor bagus yang akan hadir untuk Anda sebelum saya kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini. Semuanya tanpa terkecuali ya. Untuk pendengar yang ikutan bersama kami, yang tetap berdengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk ruang rindu malam hari ini, oke? Yang masih ingin masuk bergabung bersama kami di ruang rindu, silakan, oke? Ya, dari mana saja, dari luar daerah juga, ya, yang rindu dengan kampung halaman mungkin, ya, oke? Dengan bergabung di sini sudah menjawab rasa rindu Anda terhadap kampung halaman, oke? Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana? Oke.
2: Dengan Yos.
1: Iya. Oke, Pak Yos di Air Madidi seperti apa untuk nonton barengnya? Sudah adakah kelihatan?
2: Tadi kita lewat di atas ada pasang layar lebar.
1: Iya.
2: Nonton bareng. Ada kumpul-kumpul orang-orang nonton yang
1: iya.
2: Yang di atas sana.
1: Oh ya, oke.
2: Siap-siap untuk nonton bareng.
1: Iya, oke. Iya, oke.
2: Ya halo.
1: Iya, silakan kirim buat siapa Pak Yos?
2: Kirim buat Natalia yang ada di Palu.
1: Iya.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ada. Siapa ya, Pak Royko yang ada di Lelam.
1: Ya.
2: Dan ketiga,
1: mm-mm.
2: Ada Agnes yang ada di Detailing, nggak salah.
1: Ya.
2: Terima kasih okay. Salamnya melalui SMS.
1: Ya.
2: Ini balasan saya untuk Agnes.
1: Okay.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Ya. Okay.
2: Terima kasih buat Ike,
1: ya.
2: Mama
1: okay.
2: Ya.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Yos yang ada di Air Madidi. Selamat malam juga. Oke, di Air Madidi juga. Ya, informasi dari Pak Yos sudah dengan layar lebar juga, siap-siap untuk nonton bareng ya untuk subuh nanti. Oke, jadi sudah ada kelihatan rame-ramenya ya. Oke, silakan di 082195835080 untuk Anda pendengar. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Halo. Iya, oke, terima kasih. Iya. Oke, silakan di 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami malam hari ini. Oke, yang pasti sudah semakin seru dan menegangkan untuk edisi Piala Dunia 2026 ini ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Ya, selamat malam Ibu.
1: Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana? Iya.
3: Ini dengan Pak Jun di Tanah Wangko.
1: Oke, Pak Jun di Tanah Wangko. Oke, Pak Jun di Tanah Wangko seperti apa Pak Jun untuk nonton ya. Barengnya atau seperti apa untuk Piala Dunia sebentar?
3: Oh, kalau sebentar saya dukung Spanyol.
1: Iya, yang saya tanya bukan dukung siapa, tapi suasananya di sana seperti apa untuk sudah adakah kelihatan nonton bareng ya untuk persiapan sebentar untuk Piala Dunia.
3: Rame,
1: oh ya sudah rame ya.
3: Rame.
1: Oke ya.
3: Rame.
1: Rame ya di Tanah Wangko ya.
3: Iya.
1: Iya. Oke silakan kirim buat siapa Pak Jun.
3: Ya yang pertama-tama saya mau kirim
1: pesan
3: dari saya untuk keluarga saya yang ada di Wangko di Bomong. Tapi lihat itu Mani, Enci Moninka, dan
1: ya.
3: Pak Maksi Lolombulan.
1: Ya.
3: Saya kirim salam di anak Sarani yang ada di Tanah Wangko.
1: Iya.
3: Oke. Mereka
1: iya.
3: Ya perlu.
1: Oke, iya. Terima kasih Pak Jun ya. Oke. Iya.
3: Ya, sama-sama.
1: Oke, terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Selamat menonton ya. Oke, ya pasti seru-seru. Jadi Tanah Wangko juga demikian ya. Oke, Pak Jun yang ada di Tanah Wangko. Semakin ya ramai juga di Tanah Wangko, siap-siap untuk nonton bareng ya. Oke, Pak Jun. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa terus bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, di belakang jam Pak Jun silakan ya. Oke, di 0821-9583-5080. Iya, oke, silakan. Yang pasti untuk pencinta bola, so siap-siap. Ada yang sobat forat untuk tidur malam hari ini. Ya, hati-hati jangan bangunnya justru sudah pagi ya, oke. Ada yang tetap kumpul-kumpul bareng, bawa cerita ya, sambil menunggu waktunya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang berada di sekitar Malalayang, Anda boleh bergabung di auditorium RRI Malalayang untuk nonton bareng di sana ya, gratis ya. Oke, tanpa dipungut biaya apapun. Oke, silakan Anda bergabung bersama kami bersama RRI Manado ya, untuk keramaian, keseruan nonton bareng di laga pamungkas antara Argentina dan Spanyol sebentar ya. Oke, silakan untuk Anda, saya menunggu di 0821-9583-5080. Oke, kalau belum ada, saya tunggu di sebentar usai dua lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam, dan pastikan suasana malam hari ini tetap menyenangkan untuk Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi untuk beberapa menit ke depan ya. Oke, mungkin saja tinggal putaran akhir karena waktu di studio kami pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Ya, kita lanjutkan kembali untuk 2-3 penelpon lagi yang terakhir malam hari ini di Ruang Rindu ya, oke. Dan pastinya untuk pencinta-pencinta bola ya malam hari ini yang pasti mudah-mudahan tetap tercipta situasi kondusif, situasi yang aman, yang baik-baik saja sampai berakhirnya Piala Dunia 2026 ya, meskipun yang bermain di negara sana tetapi yang paling-paling heboh justru di Indonesia ya, di Manado juga. Dan pastinya seperti pengalaman-pengalaman yang lalu melewati subuh-subuh hari di kawasan Boulevard ataupun beberapa kawasan, tapi terlebih di kawasan Boulevard, semua kendaraan sudah berjubel di jalanan ya, nonton bareng di sepanjang kawasan di beberapa tempat, tetapi orang-orangnya pada ngumpul bareng sudah di jalan, siap-siap konvoy. Jadi tetap berhati-hati dan tetap menjaga situasi yang kondusif, yang baik-baik saja, yang ya yang pasti ramai tetapi tetap terjaga kondisi yang yang terjaga baik-baik saja ya. Oke, walaupun ramai tetapi tetap terjaga kondisi yang baik-baik saja. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga untuk Anda yang terlibat di dunia UMKM, yang siap-siap untuk orang bilang mencari rezeki juga di tengah-tengah situasi Piala Dunia 2026, para UMKM, pelaku-pelaku UMKM juga ya, kesempatan yang terbaik walaupun harus tahan mata ya, orang bilang tahan mata, tetapi tetap mendapatkan berkat yang berlimpah untuk Anda. Oke, untuk pencinta-pencinta bola juga siap-siap, siap stamina, siap semuanya, Dovoma, siap-siap dengan kunya-kunya, camilan-camilannya dan apa yang perlu dipersiapkan malam hari ini ya. Selamat menonton tim kebanggaan Anda antara Argentina dan Spanyol. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk Ruang Rindu malam hari ini, tepatnya di hari Minggu 19 Juli 2026. Sampai di sini, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

bagus untuk mengantar suasana istirahat atau juga untuk Anda yang sementara menjalankan tugas dan aktivitas Anda malam hari ini terkait apapun profesi Anda masih tetap menjalankan tugas. Sukses untuk Anda dan tetap menjaga stamina yang baik untuk menikmati hari-hari di dalam aktivitas Anda. Dan juga kami informasikan bahwa sebentar di pukul 3 kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan antara Argentina dan Spanyol di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang ingin ikutan nonton bareng di Auditorium RRI Malalayang di pukul 3 nanti dan sebelum di pukul 3, Anda sudah bisa bergabung bersama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Manado dan juga masyarakat pendengar juga yang ada di sekitar Malalayang. Anda boleh bergabung di nonton bareng gratis ya untuk sebentar di Auditorium RRI Manado Malalayang ya. Jadi untuk Anda yang nonton sendirian di rumah, daripada sendirian, Anda boleh nonton bareng ya di Auditorium RRI Malalayang Manado. Oke, selamat malam untuk Anda. Saya akan kembali kurang lebih 1 jam ke depan dan lagu-lagu yang bagus akan menemani suasana malam hari ini. Saya Ike Darsono Mumuaya mengucapkan terima kasih untuk Anda sampai malam hari ini Anda tetap bersama kami.

0: seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami malam hari ini. Dan kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung jelang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Rasono Momoya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan tetap bersama kami malam hari ini hingga besok pagi nanti untuk Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: makan bareng ini dari mana nih, Mas?
1: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
0: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
1: Pasti Argentina dong.
0: Tanggapannya sebagai kota Cirebon, masyarakat kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
1: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
0: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini landmark, salah satu landmark di kota Cirebon nih, Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
1: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga, dari ya strategi sih menurut saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat
0: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas,
1: menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
0: Iya. Untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis gak Argentina?
1: Pasti optimis.
0: Seperti baju yang saat ini Mas kelihatan ya. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Hegar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 23 hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan, ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya, karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota.

Papua Christian Sohilait mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiputr, Bangkok, Thailand.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Manado yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026. Dan dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang ber-

berarti bernilai. Jadi dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

de aku diteleponin kamu tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya, aku gak mau putus, maafin aku.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inline ku Pro 2 FM bareng sama Arya Pascal. 3 info terupdate update spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, Ipang Lazuardi rilis tandeman os resmi film Operasi Pesta Copet. Rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi untuk membawakan lagu Tandeman. Lagu tersebut sebagai original soundtrack atau OST film terbaru Operasi Pesta Copet. Lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Tandeman mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Lagu ini menggambarkan bahwa sebuah persahabatan membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan. Aransemen Tandeman dikemas secara sederhana dan minimalis dengan dominasi instrumen piano. Konsep tersebut dibuat untuk menonjolkan karakter vokal khas Ipang yang menjadi kekuatan untuk lagu tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Obsession raup 7,1 triliun rupiah masuk jalur film tercuan sepanjang sejarah. Film horror low budget Obsession garapan sutradara debutan Corey Barker sukses mengguncang industri bioskop global setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta USD atau sekitar 7,17 triliun rupiah. FPS juga memberitakan pencapaian luar biasa tersebut menempatkan Obsession dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah dunia perfilman. Tayang perdana di Festival Film Toronto 2025 dan resmi dirilis di awal Mei kemarin, Obsession langsung bertransformasi menjadi fenomena berkat rekomendasi kuat dari para penonton, terutama di kalangan penonton generasi Z pecinta genre horror dalam 2 bulan terakhir. Keberhasilan masif ini langsung melambungkan nama Barker yang baru berusia 26 tahun itu dari kreator video musik dan juga YouTube masuk ke dalam jajaran sutradara elit Hollywood bermodalkan film panjang pertamanya yang hanya menelan biaya produksi sekitar 750 USD hingga 1 juta US dollar. Bahkan pendiri situs pemantau industri The Numbers, Bruce Nash juga mengungkapkan jika dihitung berdasarkan rasio antara pendapatan box office global dan juga anggaran produksi, Obsession bakal menjadi kesuksesan terbesar sepanjang masa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, paket VIP final Piala Dunia 2026 laku terjual seharga 4 juta dolar Amerika Serikat. Paket VIP untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 dilaporkan terjual seharga 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 65 miliar rupiah, menjadi salah satu paket pengalaman menonton pertandingan sepak bola termahal yang pernah ditawarkan. Dikutip dari The Hollywood Reporter, paket tersebut dijual oleh perusahaan layanan conference mewah Knightsbridge Circle pada kliennya di awal Juni kemarin, bahkan sebelum turnamen dimulai. Paket itu mencakup 6 kursi baris terdepan di garis tengah lapangan MetLife Stadium New Jersey di Amerika Serikat, serta akses ke lapangan untuk mengikuti upacara penyerahan trofi dan juga penghargaan setelah pertandingan final. Pendiri Knightsbridge Circle Stuart McNeil juga mengatakan paket tersebut menawarkan tingkat akses yang belum pernah tersedia dalam final Piala Dunia FIFA sebelumnya. Selain paket senilai 4 juta dolar Amerika Serikat, perusahaan juga menawarkan paket lain seharga 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,5 miliar rupiah untuk 2 orang dengan fasilitas serupa. Namun, setelah Inggris dan Prancis tersingkir di semifinal, harga paket tersebut diturunkan menjadi 750 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,2 miliar rupiah bagi para anggota layanan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian rewatch, bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 Tikalaras Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semangat pagi terlebih khusus buat kalian semua yang akhirnya bisa bernapas lega, bisa tidur nyenyak. Setelah penantian yang cukup panjang ya teman Pro 2, ditemukanlah seonggok lagi. Sebuah hal yang cukup bikin kita termotivasi di sepanjang hari ini, kemenangan telak dari Spanyol terhadap Argentina yang tentunya jadi salah satu momentum yang benar-benar bikin semua orang yang bisa dibilang menantikan sebuah penantian panjang. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di pagi hari ini kamu juga bersemangat itu menjalani semua aktivitas, yuk makin semangat lagi karena selain kita bisa menggiring timnas Spanyol membawa pulang piala dan juga trofi berserta hadiah-hadiahnya, kita juga bakal semangatin semua teman Pro 2 di pagi hari ini dengan segala persiapan yang udah kalian lakukan atau mungkin justru yang di jam segini udah jor-joran sama aktivitas pekerjaan juga yang udah depan sama meja kerja dan segala sesuatu yang kayaknya bakal bikin kalian semua hektik banget karena mengingat ini hari Senin juga gitu ya. Jadi yuk tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan yang udah kalian semua langsungkan di pagi hari ini karena Arya masih bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 10. Jadi segmen kita lumayan panjang juga, makanya jangan sampai lupa untuk keep up to date dengan semua informasi-informasi yang bakal Arya bagiin karena nantinya kita juga bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. So biar kamu juga makin bersemangat teman Pro 2, kita bakal langsung semangatin sama lagu yang bakal ngasih energi, ngasih motivasi juga sama ngasih berkah. Di pagi hari ini spesial diputerin Kinan with Waving Flag spesial buat semua teman Pro 2 biar kalian juga makin bersemangat di sepanjang pagi hari ini. Dan gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

with Overthinking yang lagi nemenin kita semua nih, teman berdua, di menit ke-27 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya mungkin di jam segini beberapa dari antara ngoni sedang menikmati aktivitas atau mungkin persiapan yang tidak diburu-buru banget karena mengingat masih jam setengah 7 juga gitu ya. Jadi tetap santuy juga mengingat beberapa hal yang tentunya bakal jadi reminder ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya di jam segini baru mau cari tidur karena kemarin semalam yang beberapa jam yang lalu stay tune depan TV atau mungkin dengerin pemantauan soal Piala Dunia 2026 yang tentunya bakal ngasih semangat baru buat kalian semua, yang tentunya siapapun yang menang ya Fisca Barca aja ya kan teman berdua, karena Argentina versus Spanyol ini tuh jadi salah satu match yang mau dibilang sengit sih sengit, tapi ya tetap aja gimana pun ataupun siapa yang bakal jadi pemenangnya ya, walaupun udah terbukti ya telak 1-0 atas Argentina bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin semua fans Spanyol akhirnya bisa tidur nyenyak di pagi hari ini. Yang paling pasti apapun pilihan kamu, mau lanjut tidur ataupun bergegas berangkat kerja, tetap semangat aja, jangan sampai kamu skip aja ya teman berdua, karena ingat ini hari hektik, hari yang bisa dibilang bakal menentukan mood bekerja kalian semua di sepanjang minggu berjalan ini. Makanya jangan sampai lupa untuk tetap semangatin diri kamu dengan semua yang seru-seru yang bakal dibagiin sama Arya di sepanjang sepada. Selamat pagi teman berdua, dan jangan kemana-mana, ingat buat yang belum download aplikasi RRI Digital, yuk buruan download sekarang juga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Udah memasuki fase-fase akhir bulan nih teman Pro 2. Apakah kantong kalian masih aman-aman aja? Ya bisa dibilang walaupun masih ada saldonya ya tetap aja ya teman Pro 2. Memasuki akhir bulan semua orang tuh kayak buru-buru untuk dapetin pola hidup yang bisa dibilang mode hemat. Atau mungkin kamu yang di saat ini atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga gitu ya teman Pro 2, dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada, benar-benar semenimbang-menimbung itu untuk check out sesuatu, untuk ngasih self reward ke diri kamu sendiri juga, dan banyak banget pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ya emang udah bisa dibilang fasenya gitu ya teman berdua, atau mungkin kita bakal diajakin untuk kembali throwback lagi sama istilah frugal living kali ya teman berdua. Karena buat yang belum pada tahu atau mungkin udah lupa, frugal living tuh jadi gaya hidup yang bisa dibilang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan juga bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang katanya tidak perlu-perlu amat. Atau mungkin kasarnya banyak banget orang juga yang saking ekstra frugal livingnya tuh benar-benar semode hemat itu. Ya bisa dibilang kayak beli skincare yang affordable tanpa harus menyesuaikan dengan jenis kulit kita. Ya walaupun emang ini jadi salah satu hal yang bakalan fatal gitu ya. Terlebih khusus buat semua ciwi-ciwi di luar sana. Karena ngomongin soal in this economy, kadang kita tuh ngerasa harus lebih berhemat dari cara pola hidup kita yang huru-hara gitu ya. Let's say frugal living biar bisa survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang makin kesini makin-makin. Di mana soal pembelian kebutuhan sehari-hari yang katanya juga seperti skincare terkadang jadi pertimbangan gitu ya teman berdua. Tapi kayak jadi pertanyaan buat kita semua juga, gimana caranya agar tetap terpenuhi tapi harus terhindar dari keborosan. Nah kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang ada nih teman berdua, frugal living ini juga jadi salah satu hal yang ternyata emang jadi hal yang hampir sebagian besar dilakukan sama generasi Z sekarang. Tapi dalam mengakali kondisi seperti itu, mereka juga memilih alternatif kayak menggunakan basic skincare. Ini juga bisa jadi salah satu penolong kita semua. Jadi kayak kulit tuh bisa tetap terawat tanpa harus mengeluarkan biaya yang too much. Kayak face wash dengan harga ekonomis, terus menjadi langkah awal untuk tetap realistis juga gitu ya, dimana kulit kita bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet di setiap bulannya. Ditambah taktik hemat ini katanya juga dilanjutkan untuk memilih produk moisturizer sederhana dan banyak produk lokal yang ramah kantong tapi kualitasnya juga gak kalah dengan harga yang selangit alias kualitas internasional. Selama kulit kita tidak mengalami masalah serius ya teman produk, sebenarnya basic skin care juga udah aman-aman aja. Yang terpenting kelembapan kulit kita tetap terjaga di tengah-tengah kondisi cuaca yang masih panas pol. Intinya tetap bisa mencukupi segala sesuatunya aja tanpa harus bikin kita boros gitu ya. Jadi kita stop dulu deh FOMO yang beli ini beli itu. Jadi kita bisa mementingkan investasi jangka panjang, bisa tetap nabung juga dengan pola hidup frugal living katanya teman berdua. Apakah kamu setuju dengan yang bisa dibilang frugal living, atau mungkin kamu ada alternatif lain gitu ya teman berdua? Ya mungkin disesuaikan aja sama isi kantong kamu semua. Gak perlu terlalu maksain lah ya teman berdua. Yang penting bisa aman-aman aja, bisa anteng-anteng aja menghadapi segala gebrakan di setiap harinya.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kayaknya lagi ini bakal jadi salah satu lagu yang match the day, alias bisa dibilang mewakilkan perasaan kita semua di setiap hari Senin gitu ya teman Pro 2. Terlebih khusus Fonwoningon ini, semua yang selalu ngerasa hari Senin tuh pressure-nya kerasa banget gak sih? Atau mungkin kamu yang justru masih hari Minggu malam udah dibikin overthinking sama semua hal yang bakal kalian hadapi di hari Senin alias hari ini. Apapun itu teman Pro 2 yang kalian rasakan dan jadi gunda gulana keresahan yang menusuk sampai ke dada. Ini juga jadi salah satu hal yang ternyata gak cuma dirasakan hanya dari sebagian besar orang-orang Indonesia gitu ya. Ternyata ini juga jadi hal yang hampir dirasakan semua anak-anak muda yang ada di seluruh belahan dunia. Karena kalau kita ngeliatin dari data-data dari analis dan juga psikolog yang ternyata juga mengungkapkan kenapa hari Senin tuh jadi salah satu hari yang kerasa banget pressure-nya, atau mungkin hari yang paling berat di minggu berjalan. Entah karena mengawali segala sesuatu yang bakal bikin kita hektik gitu ya, apalagi setelah 2 hari libur gitu. Ini juga jadi salah satu momen yang bikin orang kayak berat aja gitu untuk memulai segala sesuatu di setiap hari Senin. Jadi kalau kita ngeliatin dari informasi yang disampaikan sama psikolog-psikolog yang ada, well, ada beberapa alasan utama kenapa hari Senin terasa lebih berat dibanding hari-hari lainnya nih teman Pro 2. Yang pertama, bisa dibilang pola tidur kita katanya bakal berubah drastis saat akhir pekan gitu ya, karena secara fisiologis juga tubuh manusia bekerja mengikuti ritme alami atau circadian rhythm. Masalahnya di sini nih teman Pro 2, banyak banget orang yang mengubah pola tidur saat akhir pekan, kayak tidur lebih larut dan juga bangun lebih siang. Nah, neuropsikologi juga menjelaskan kalau misalnya perubahan ini ternyata mengacaukan ritme tubuh kita. Nah, akibatnya meski sudah tidur cukup di hari Minggu malam, dan tubuh bakal tetap terasa capek gitu ya ketika hari Senin pagi. Ditambah kondisi ini juga bisa membuat orang muda tersinggung, tidak sabar, dan sulit untuk menikmati hari. Tapi kalau kita ngeliatin dari sudut pandang psikoterapi ini teman Pro 2, ternyata akhir pekan juga sering dianggap sebagai waktu istirahat. Padahal banyak banget orang justru yang beraktivitas berlebihan gitu ya, mulai dari begadang, makan, dan juga minum secara tidak terkontrol, yang alhasil bakal bikin tubuh kita menguras lebih banyak energi dari biasanya. Atau bahkan justru kamu yang ngerasa seakan-akan rasa bebas tuh tiba-tiba hilang. Karena akhir pekan kan identik dengan kebebasan gitu ya teman Pro 2. Bisa bangun tanpa alarm, gak harus buru-buru di pagi harinya, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa ngelakuin apapun yang kita suka gitu ya. Tapi kayak hari Senin tiba, nah semua itu bakal berubah menjadi jadwal, target, tanggung jawab, semua-muanya pressure dikombinasikan di hari yang sama. Ya walaupun emang pergeseran emosi yang cukup besar ini bisa dibilang membuat hari Senin menjadi terasa lebih sulit bagi sebagian orang. Kamu setuju gak teman Pro 2? Karena sejujurnya kalau menurut aku ya sama-sama aja sih. Tergantung jam tidurnya kamu aja, apalagi kamu yang gak bisa tidur nyenyak karena jagoan kamu kalah di Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih dari jalan radio nomor 1 di Kalares Manado. Masih seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman berdua, barengan sama Arya yang bakal nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita masih seru-seruan sambil dengerin informasi-informasi terupdate yang tanpa disadari ternyata jam udah menunjukkan pukul 7 lewat 1 menit. Kalau mungkin kamu yang ngerasain kemacetan-kemacetan di hampir sebagian titik yang ada di kota Manado, well, emang udah orasnya. Udah jam-jamnya teman berdua. Ya paling tidak kamu juga bisa tetap tenang, jangan sampai dibikin overthinking karena masih jam 7 aja udah overthinking, waduh bakalan kayak apa isi kepala kamu di nanti siang ya. Jadi sebisa mungkin kontrol emosi kamu, gak usah kebut-kebutan di jalan, pastiin diri kamu juga tetap bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa harus membahayakan diri kamu dan juga pengendara lain, pengguna jalan lainnya juga gitu ya. Intinya kamu juga bisa tetap jaga konsentrasi kamu sambil dengerin Pro 2 FM yang bakal nemenin kalian semua sampai di tujuan masing-masing. Intinya tetap semangat aja di pagi hari ini, karena hari masih bakal balik lagi nyiapin semua yang seru-seru yang bakal nemenin perjalanan dan juga aktivitas teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

kayaknya emang lagi rame-ramenya ya teman berdua di pertengahan 2026. Gak cuma dunia persepak bolaan yang sepertinya juga bisa kita lihat keramaiannya ya teman berdua. Karena makin kesini kayak semua orang juga makin aware sama yang namanya berolahraga. Seperti kita bisa menyaksikan orang-orang lari di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh kayak bisa dibilang salah satu fenomena yang benar-benar bikin kita makin terkesima gitu ya. Gimana orang-orang yang makin kesini makin sadar akan pentingnya kesehatan. Karena pada dasarnya ini juga jadi salah satu hal yang sederhana sih teman berdua, tapi masih banyak banget orang yang di luar sana masih skeptis soal pentingnya kita ngejaga kesehatan dari sekarang. Karena kalau misalnya kamu juga jadi tipikal orang yang berangkat kerja di hari Senin langsung dipenuhi dengan pengeluhan, langsung dipenuhi dengan overthinking, kayaknya bisa dibilang pada dasarnya kamu yang kurang berolahraga aja kali ya teman berdua. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi yang ngasih tahu dan juga ngasih kepastian kalau ternyata rutin berolahraga ini sangat baik untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga bisa sampai ke mental-mental kita teman berdua. Karena studi baru-baru ini mengungkapkan gerakan tubuh yang paling sederhana sekalipun seperti kita mengencangkan otot-otot perut ternyata mampu memicu sebuah proses biologis yang pada dasarnya membantu membuang sisa kotoran dari dalam otak kita teman berdua. Karena kalau misalnya kalian juga belum tahu, pada intinya dalam studi tersebut

Iya baik pendengar, bikin satu lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh Mama Ina, ya Mama Vina atau Vina Panduwinata, di cover lagi oleh Jessica Iskandar dengan Surat Cintaku yang pertama. Iya, kalau mendengarkan lagu ini ya kita mengenang lagi ya, teringat lagi dulu saat surat-suratan dulu ya. Untuk mengirim kabar, mengirim informasi melalui surat. Ya, apalagi surat cinta kan dulu itu. Ya, kalau dulu pasti akan dipenuhi dengan berbagai hiasan ya, bahkan kertas yang wangi. Tapi sekarang ya sudah di era digitalisasi, dunia yang bergerak semakin cepat ya, pesan dikirim hanya dalam hitungan detik. Ya bahkan ya informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa langsung terbaca oleh penerima ya. Iya baik pendengar, memasuki musim kemarau yang lumayan panjang nih ya, karena dampak fenomena El Nino tentu patut kita waspadai juga dampak karhutla. Nah di bulan Juli ini pendengar, karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Utara itu sudah mulai mengalami peningkatan ya. Puluhan titik kebakaran yang dilaporkan terjadi di beberapa kabupaten sehingga masyarakat pun dihimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Wilayah 3 Manado Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarhutla, wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Toyib H. Hambali Moko Agau, bahwa untuk wilayah Kabupaten Bolangondo menjadi salah satu daerah ya atau titik daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan tercatat ya kebakaran yang terjadi sejak 16 Juli, 18 Juli di Buntalo. Kemudian 19 Juli juga terjadi lagi di kawasan Inobonto, yang merupakan lokasi yang hampir setiap tahun itu pasti mengalami kejadian serupa. Selain di Bolamongondo, kebakaran juga dilaporkan terjadi di Bolamongondo Utara pada 18 Juli di sekitar desa Tote, sementara Kabupaten Bolamongondo Selatan juga hal yang sama ditemukan di kawasan pembukaan kebun baru di belakang desa Saibuah yang diduga dipicu pembakaran sisa vegetasi setelah penebangan. Nah, dari Minasa Selatan, peristiwa karhutla terjadi pada 22 Juni di wilayah Buyungon. Ya, selain itu, petugas menemukan bekas areal yang terbakar di sekitar Amurang, tepatnya di sisi jalur di sisi kiri jalur menuju Kota Mubagu. Ya, sehingga masyarakat pun dihimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan seiring dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai wilayah di Sulawesi Utara. Karena sebagian besar kejadian kebakaran itu ditemukan di lapangan diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum. Ya, karena itu Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi itu meminta

agar aparat penegak hukum itu bisa melakukan penyelidikan terhadap setiap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Ya, apabila adanya unsur kesengajaan, ya tentunya pelaku diharapkan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
7: Huh?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pria demikian pagi ada yang merasa dengan lagunya Kurnia dan Pesona ya, melengkapi pagi Anda. Dan pendengar, selain karhutla yang tentu wajib kita waspadai, ya dari BMKG juga mengingatkan khususnya bagi para nelayan ya untuk mewaspadai gelombang sedang yang masih berpotensi terjadi di perairan Sulawesi Utara. Ya, di mana pendengar BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai hari ini ya hingga 23 Juli 2026. Dan dari analisis BMKG juga, angin bertiup ya dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi itu diperkirakan terjadi di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Laut Maluku, sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut. Dan diperkirakan lewat peringatan dini gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, ya seperti di Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Sangihe, Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. Ya, karena itu BMKG menghimbau masyarakat khususnya nelayan, operator kapal penyeberangan, pengguna transportasi laut untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Dari Dinas Perhubungan Talaut juga, menghimbau juga pada masyarakat terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Ya, seperti disampaikan oleh Kadis Perhubungan Kepulauan Talaut, Leida Dahlan. Ya, saat cuaca ekstrim terjadi, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pelayaran ya, ataupun pelayanan antar pulau di wilayah Kepulauan Talaut. Dan sekaligus juga masyarakat diajak untuk mematuhi imbauan pemerintah dan tidak memaksakan perjalanan laut ketika kondisi cuaca belum memungkinkan. Ya, dan di musim kemarau juga pendengar dari BPBD Talaut menghimbau juga masyarakat agar dapat menghemat air ya di saat musim kemarau, seperti disampaikan oleh Kepala BPBD Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Karena itu, penggunaan air tentu harus dilakukan secara bijaksana, ya agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.

0: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, nar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cekalan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Iya, maju terus, pantang menyerah dan terus melangkah. Ya, demikian ada Bondan Prakoso kembali ya, hadir lagi bersama Vecu Black dengan lagunya Tetap Semangat. Mengantar kita hampir mendekati pukul 8 dan kini saatnya program 1 RR Manado akan segera bergabung lagi dengan Pro 3 ya, jaringan berita nasional, karena kita akan simak bersama penyampaian warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.400.000.